0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
6: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
7: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
2: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satu lahannya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
8: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
7: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
11: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
10: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
11: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
10: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
11: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
12: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, Semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali ke Kendariket. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
11: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
9: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Dan kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
13: Ada 5.
9: Ada 5 ya, tadi sudah saya sampaikan.
11: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
14: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
11: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
15: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
16: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
17: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya, Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk kita langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Namun Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda. Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya, hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Agus Mulana, selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kami akan membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ingin berkomentar, ingin berkeluh kesah ya, ingin memberikan kritik dan sarannya terkait pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang Anda rasakan selama ini sebagai warga Kota Tarakan pada khususnya dan Kalimantan Utara pada umumnya. Bisa di 0821-5320-9845, bisa melalui telepon ataupun WhatsApp di nomor yang sama, atau langsung di kolom komentar kita di YouTube RRI Tarakan dan juga media sosial kami di RRI Tarakan ya, media sosial Instagram.
0: Iya, dan tentunya pendengar ya, apapun Anda bisa sampaikan di sini, mungkin bagi Anda yang sementara mengurus pelayanan ya, yang ikut mengantri di pelayanan ya, baik itu catatan sipil ya, KK, pelayanan hukum ataupun kesehatan ya, silakan. Kira-kira ada yang mau Anda sampaikan ya? Anda ada yang mau Anda kritik ya? Silakan di 0821-5320-9845. Baik.
1: Iya, atau juga bisa menanggapi ya terkait situasi terkini ya yang belakangan terjadi di kota kita ya. Apalagi belakangan ya seperti yang sudah kita ketahui ya, lagi panas-panasnya selama hampir 1 bulan ya, Cel ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata ya tidak cuma tentang panas tapi juga tentang kebakaran yang belakangan ini terjadi ya di beberapa titik ya, Cel ya.
0: Iya, nah tentu dampak dari panas itu ya menimbulkan titik panas, Yus. Itu ada beberapa daerah kita ya, khususnya yang memiliki banyak hutan ya, pohon, dan tentu di bawah lapisan tanahnya terkandung batu bara
1: ya.
0: Ini karena tidak pernah hujan ya, jadinya panas, akhirnya terbakar sendiri, Gus.
1: Iya,
0: tapi memang ya ada juga yang sengaja dibakar, entah itu karena bakar sampah ya atau membuka lahan. Nah, di tengah terik yang seperti ini saya kira dihindari dulu lah ya.
1: Iya.
0: Kemudian tentu ada rambu-rambu ataupun aparat ataupun petugas yang harus dihubungi ya, seandainya meminta tolong ingin membuka lahan.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya BPBD Tarakan sudah mempersiapkan layanan ini, Gus ya.
1: Iya.
0: Bagi kira-kira petani atau pekebun kita yang ingin membuka lahan, bisa menghubungi mereka biar diajarkan tekniknya mungkin seperti itu ya.
1: Iya.
0: Agar tidak merembet kemana-mana.
1: Jadi walaupun tetap ada pembukaan lahan, tapi ya sesuai dengan instruksi ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Nah, bicara mengenai panas, tadi subuh ya, tadi subuh kan tadi dini malam.
1: Tadi
0: hari,
1: malam.
0: Ya tadi malam ya, itu hujan kalau di daerah Tarakan Timur.
1: Iya.
0: Ternyata
1: cukup deras ya.
0: Cukup deras. Ternyata di kota tidak, Gus.
1: Iya. Tidak.
0: Jadi saya tadi,
1: sangat lokal ya.
0: Tanya teman-teman yang tinggal di Tarakan Tengah di barat, ternyata tidak ada kering, bahkan tadi tidak ada jalanannya malah kering ya.
1: Malah kering ya.
0: Oh, berarti hujannya hanya di Tarakan Timur berarti ya.
1: Jadi bukan Tarakan secara keseluruhan ya, Cel ya.
0: Betul sekali. Baik, mungkin bagi Anda ada yang ingin Anda sampaikan terkait mengenai cuaca ini ya, silakan pendengar radio pemirsa di 0821-5320-9845. Ini dia, kita coba bacakan satu informasi ya, pendengar dan pemirsa. Bicara mengenai kebakaran hutan dan lahan ya, bantu penanganan karhutla ya, Kodim 0907 Tarakan, siagakan personil. Oke. Dari rri.co.id ya, sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Kodim 0907 Tarakan siagakan personilnya. Dandim 0907 Tarakan Letkol Infantri Danan Wisnu Branta yang mengatakan dengan kondisi cuaca panas dan kering, karhutla menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi bersama agar tidak meluas. Di mana ia menjelaskan Kodim 0907 Tarakan ya tetap melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, relawan dan juga unsur lainnya dalam menghadapi potensi karhutla di Tarakan. Ya, juga tentunya mengimbau masyarakat ya untuk terus berhati-hati dalam beraktivitas ya yang berhubungan dengan api di sekitar lahan ataupun daerah pemukiman. Oke, ini dia ya.
1: Iya.
0: Nah, bicara lahan kemarin siang, atau dua hari yang lalu ya Gus, ternyata ada kebakaran,
1: kebakaran
0: rumah
1: lagi ya?
0: Juga ya.
1: Oh, kebakaran rumah
0: di Karangbalik kalau tidak salah. Iya. Nah, ini tentu semua dipicu dari karena panas juga ya, panas terik matahari yang luar biasa. Jadi apa-apa tuh gampang terbakar, Gus.
1: Iya. Dan bicara soal kondisi cuaca belakangan ini ya, Cal, ya, ada informasi yang tampaknya perlu ya untuk dibagikan ke para pendengar dan juga pemirsa di rumah soal peringatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan ancaman kekeringan, Cal. Khususnya di wilayah Kota Tarakan ya. Yang mana didasarkan dari monitoring hari tanpa hujan, Cal. Di mana ada informasi ya untuk siap siaga hadapi kekeringan. Di mana untuk sebelum kekeringan ya, agar selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini kekeringan dari BMKG, dan kemudian simpan air secukupnya ya. Pastikan penampungan air dalam kondisi yang baik dan tertutup. Kemudian gunakan air secara hemat dan bijak. Prioritaskan untuk kebutuhan utama. Dan yang terakhir, hindari pembakaran lahan atau sampah ya. Sekali lagi, hindari pembakaran lahan atau sampah.
0: Iya,
1: waspadai ya potensi kebakaran saat cuaca kering dan berangin seperti ini.
0: Iya, nanti kita bahas lagi tuh mengenai sampah dan juga kekeringan ya, Gus. Coba kita angkat dulu nih, ada yang masuk
1: ada
0: nih
1: ya.
0: Ada Bang Lai dari Tanah Tidung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya ya.
0: Salam sehat,
1: salam
0: Bang.
1: Sehat,
2: bagaimana dengan aktivitas pagi ini?
0: Iya, di Tarakan ini terik sekali, Bang Lai. Bagaimana di Tanah Tidung, Bang?
2: Nah, kalau di tempatnya Bang Lai, khususnya di Desa Gunawan.
1: Desa Gunawan.
2: Ini di Tanah Tidung kan?
0: Iya.
2: Jadi khususnya di desanya Bang Lai ini, Desa Gunawan. Ini lagi cerah pagi ini gitu lah, Bang Agus.
1: Iya,
2: cerah ini. Dan juga semalam sempat diguyur hujan, tapi sebentar aja.
0: Sempat hujan juga ya?
1: Lumayan.
0: Sebentar aja tapi.
2: Ini hujannya seperti hujan lokal ini. Tapi itulah, iya. Tepatnya di daerah khususnya Tanah Tidung ini ada sebagian dah hujan. Gitu lah, Mas Agus, Bang Agus.
1: Oke, kalau kalau di Tanah Tidung sepengamatan Bang Lai, ada masih ada aktivitas pembakaran sampah dan lain sebagainya nggak, Bang Lai?
2: Untuk pembakaran sampah di khususnya tempatnya ya, khususnya tempatnya Bang Lai ya, tempatnya Bang Lai, bukan maksudnya bukan di sekitar desanya tempat Bang Lai gitu.
1: Yeah.
2: Ini sementara ini tidak ada yang bakar-bakar sampah gitu, nah Bang Mas Agus.
1: Oke, tapi ya, untuk titik-titik kebakaran hutan sejauh yang Bang Le lihat nggak ada ya, Bang Le ya, di Tanah Tidung ya?
2: Ya nggak ada, nggak ada.
1: Alhamdulillah.
2: Nggak ada tempatnya titik-titik kebakaran gitu, nah Mas Agus.
1: Kalau untuk dampak kabut asap, Bang Le, kan belakangan ada informasi ya di beberapa titik, khususnya Kalimantan Utara nih, seperti di Bulungan juga ya sempat ada kabut asap. Apakah ikut terdampak juga, Bang Le, di Tanah Tidung?
2: Kalau tempatnya Bang Le ini ya di Tanah Tidung, ya dampak banget ini dengan asap ini gitu, Mas Agus.
0: Ada asap ya?
1: Ikut terdampak ya?
2: Ya terdampak banget dengan apalagi dengan aktivitas kan gitu. Jadi sekarang ini anak-anak, nato ya di Tarakan ya, kalau di anak-anak di sekolah di sini nih tingkat SMP, SD sampai SMA ini. Diharuskan pakai masker ini.
1: Oke.
2: Ya, kurang tahu kita yang diserahkan ya.
1: Iya.
2: Ini kayaknya khusus di Tanah Tidung ini harus pakai masker ini. Anak-anak tingkat SMA yang disuruh pakai ini.
1: Kalau di Tarakan bagaimana, Cao?
0: Iya, di Tarakan nanti kita tanya ya, Dinas Kesehatan.
1: Dinas Kesehatan. Iya.
0: Contoh ya saya. Baik. Bang,
2: ini,
0: Bang.
2: Ini masalah asap ini pengaruh dengan kesehatan tuh.
0: Oke,
1: ya, betul.
2: Nah juga kan Bang Le juga ya bukannya apa ya, kerja di rumah sakit juga kan kita harus waspada gitu kan.
0: Bang Le sudah berapa lama ini pakai masker dianjurkan oleh pemerintah?
2: Nah kalau di tempat Bang Le ini ya mulai tadi nih, mulai kapan namanya, mulai sudah ada asap gitu nah Mas Agus.
0: Baik, gitu. Bang, kalau untuk dampak kabut ini apakah juga mengganggu mata pencarian seperti yang di laut ataupun yang bertani gitu?
2: Kalau tempatnya Bang Le ini itu untuk masalah aktivitas mencari sesuatu gitu, ini dampaknya nggak mengganggu.
0: Okay.
2: Yang penting kondisi badan kita, cuaca juga cerah panas ini kan,
0: Betul.
2: Ya, ya harus kan, harus kita banyak minum air putih. Mm-hmm. Intinya itu aja, oh. Bang Agus.
0: Sudah safety lah Bang Lai ini. Sudah jago lah dia. Iya. Baik Bang Lai, ada lagi yang mau disampaikan Bang Lai?
1: Barangkali ada fasilitas umum yang dirasa ini kayaknya belum ada perbaikan nih sampai sekarang di Tanah Tidung. Apa Bang Lai?
2: Peralatan apa tuh?
0: Mungkin jalan, penerangan jalan, jembatan, mungkin begitu, nah, Bang.
2: Ini untuk ya nato ya. Khususnya tempatnya Bang Le saja ini di desa Bang Le ini. Ada sih beberapa titik untuk penerangan jalan ini yang enggak begitu ada lampunya tapi enggak nyala gitu nah kan. Bagian ada, sebagian enggak ada gitu. Gitu. Apalagi sekarang ini neto terakan kalau di tempatnya Bang Lin sering ada pemadaman, sering mati lampu
1: mendadak. Sering ada pemadaman. Oke, kita coba sampaikan ya.
0: PDAM EPLN
1: berarti. PLN ya.
2: Nah, itu masalahnya apa gitu kan?
1: Pemadaman bergilir ya?
2: Enggak, maksudnya tuh tiba-tiba padam gitu. Mungkin terganggu sama jaringan gitu kan.
1: Itu setiap hari? Nah,
2: ya kadang-kadang kadang malam ya padamnya nggak padam lama gitu hanya sebentar ya bisa waktu sudah angin sudah kencang tetap itu sudah padam gitu.
1: Gitu ya, Bang Agus. Untuk air 24 jam ya nyala ya tidak ada apa? Tiba-tiba air nah, air
2: kalau tempatnya Bang Le ini kan sementara ini untuk air PDAM kan nggak nyampe tempatnya Bang Le ini.
0: Pakai sungai
2: kita ini menikmati air pegunungan gitu nah.
0: Lebih segar lah Bang ya.
2: Lebih baik lagi.
0: Lebih segar juga ya Bang ya.
2: Lebih kemarau. Kalau musim namanya ini penghujan enggak ada kan jarang ini penghujannya sini kan. Ya kita ya kebetulan juga kita pakai sini juga untuk mandi apa itu kita pakai anak sungai gitu nah. Bagus. Karena juga masyarakat sini peduli tidak boleh membuang sampah di sungai karena itu untuk kita keperluan untuk menyuci, untuk mandi gitu. Jadi masyarakat di sini peduli dengan pembuangan sampah gitu di sungai karena mengakibat limbah kan gitu.
0: Betul. Iya. Bang Lai satu lagi nih kalau untuk internetnya di sana seperti apa Bang Lai? Apakah nah, lelet atau seperti apa?
2: Untuk tempatnya Bang Lai memang sih ada tower. Nah, ada tower di sini. Ya kadang-kadang apa ini pengaruh cuacanya atau bagaimana? Kadang-kadang lelet ini. Kadang-kadang tiba-tiba hilang gitu nah.
1: Kadang lelet ya.
2: Iya.
0: Di Desa Gunawan ya. Ini konfirmasi.
1: Desa Gunawan. Desa Gunawan.
0: Iya.
2: Ya kalau Mas Agus dari KTT itu dari KTT ke tempat yang Bang Le ini pasti kita lewat ke Gunung Rian.
1: Gunung Rian.
0: Oh iya, betul.
2: Kalau kita mau ke Gunung Rian pasti lewat di tempatnya Bang Le itu.
0: Nanti kita jalan-jalan lah.
1: Iya, ada berarti sekalian ya, mampir ya.
0: Iya, sekalian ke Gunung Rian kita ya.
1: Iya, mau ke Gunung Rian.
0: Iya. Baik.
2: Andalan wisatanya KTT.
0: Bang Le, ini dengerin RRI lewat radio atau seperti apa ini?
2: Kalau Bang Lai kan tahulah sudah dari kita dengar melalui RRI digital. Kalau acara RRI terakan ya seperti yang biasa kan yang selalu didengar.
0: Iya.
2: Ya kita lari ke tempat yang lain, terbang sana terbang sini.
0: Iya, nanti kalau ketarakan singgah ke RRI ya Bang Lai ya.
2: Sebenarnya sih kita mau singgah karena waktu ya rapatnya kesibukan juga susah juga kan no, Bang Agus.
0: Iya. Iya. Baik.
2: Ya, gitu dulu informasi tempatnya Bang Le, cuaca hari ini cukup terik matahari ini. Semoga masyarakat di sini tetap semangat aktivitasnya gitu loh.
0: Amin. Iya, amin. Sehat semua untuk di sana ya Bang Le ya.
1: Iya. Iya, juga untuk Bang Le dan selamat kembali beraktivitas Bang Le.
2: Tapi kalau di RRI kan adem ayem. Ada. Kalau keluar baru terasa panas.
0: Iya betul. Iya. Ada AC di sini di dalam ruangan Bang Lai.
2: Iya. Oke.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
1: Siap.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Lai ya.
0: Iya.
1: Ini salah satu penelpon setia kita ya.
0: Iya.
1: Dan KTT ya, beliau. KTT ya, dan beberapa apa, beberapa acara juga kerap beliau hubungi kita ya.
0: Di RRI Digital loh dia dengar, luar biasa.
1: Menarik ya.
0: Iya. Semoga lancar jaringannya di sana ya. Nanti Amin. Kita sampaikan ini ke Pak Bupati KTT ya, Bang Le ya. Bagaimana internet dan juga tadi ada beberapa penerangan jalan yang lampunya sudah mati ya. Dan juga jaringan yang kadang lelet-lelet ini.
1: Iya, dan katanya ada pemadaman yang tiba-tiba ya.
0: Betul. Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, kita masih menantikan Anda yang menyampaikan opini Anda ya, kritik ataupun saran ya terkait mengenai fasilitas umum atau pelayanan publik di 0821 5320 9845. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya, pendengar dan juga pemirsa. Kita juga masih setia menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, sampaikan undang-undang Anda ya, saran, opini ataupun kritik terkait pelayanan publik ataupun fasilitas umum di Kota Tarakan atau Kalimantan Utara di 0821 5320 9845. Nah, kami sapa juga Anda yang menonton di YouTube kita ya, di RRI Tarakan Official. Anda bisa membagikan kritik Anda melalui kolom komentar yang sudah kita siapkan.
1: Iya, okay. Dan tadi kita sudah sebut ya, ada informasi soal rumah terbakar ya Cal ya.
0: Betul.
1: Di Karangbalik, Kota Tarakan ya, di mana nanti kita coba bagikan informasinya, boleh ke bawah.
0: Iya, betul sekali.
1: Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk ya di RT 6 Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat sore kemarin, 22 Agustus 2026, di mana 3 rumah kayu ludes terbakar ya. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan PMK Tarakan, ada Eko Supriyatnoko, mengatakan laporan kebakaran ini diterima pada pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah. Dan proses pemadaman berlangsung cepat ya. Unit pertama ya dari sektor barat dikerahkan, satu unit fire dan satu unit supply. Disusul backup dari Mako 1 unit fire dan satu unit supply. Dan kemudian dukungan juga datang dari PDAM berupa 2 unit supply dan Pertamina 1 unit fire brigade dengan 10 personil. Jadi total 35 personil gabungan diturunkan bersama relawan dan red car. Dan Eko menyebut kendala utamanya yaitu bangunan rumah panggung berbahan kayu yang rapat dan berdekatan, ditambah angin kencang serta cuaca panas. Menurutnya api pertama kali muncul dari rumah milik Hadijah, kemudian menjalar ke rumah-rumah lainnya. Meski kerusakan bangunan utama cukup besar, tim berhasil melakukan lokalisir agar api tidak merambat ke rumah lain. Dan dalam pemadaman ya, pendengar juga pemirsa, petugas menghadapi kendala akses karena warga memadati jalan masuk. Pada nonton kali ya.
0: Betul.
1: Pasokan air sempat terhambat.
0: Ini, betul. Iya. Ini yang menjadi masalah ya, setiap ada kebakaran Gus, masyarakat justru menumpuk menonton.
1: Iya.
0: Akhirnya petugas yang harusnya keluar masuk, ambil air atau iya, apa.
1: Mobilitasnya gitu. Jadi terbatas.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Iya.
1: Dan terakhir ya, Eko mengimbau warga agar memberikan akses jalan saat terjadi kebakaran. Dan
0: iya,
1: Ical, sudah ada penelpon lagi yang masuk nih. Warga Tanjung Palas ya, ada
0: iya.
1: Pak Muksin. Halo Pak Muksin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak.
2: Radionya ini kurang kuat, kurang.
0: Waduh. Siap Pak Muksin. Ini Pak Muksin, titiknya di mana Pak Muksin?
2: Iya. Saya di Tanjung Palas Hilir.
0: Tanjung Palas Hilir.
1: Tanjung Palas Hilir ya.
0: Baik. Ya. Frekuensi yang didapat di sana Pak berapa? 97,9 atau 99,9?
2: 99,9 kurang kuat.
0: Kurang kuat.
1: Kurang
0: terima
1: kuat,
0: kasih Pak
1: ya.
0: Muksin, ini masukan buat RRI. Pak Muksin, apa yang mau disampaikan ini Pak Muksin?
2: Sebenarnya cuma kenapa apa namanya masyarakat tidak di apa namanya tidak di
0: putus ya?
2: Iya. Nah, karena pertanian ini sudah generasinya sudah tua-tua. Kalau nanti generasi yang tua-tua ini tidak ada, jadi anak muda itu tidak mau bertani. Takut kotor, mau hidup di kantor semua.
0: Betul, baik. Berarti regenerasi ya. Petani Pak ya?
2: Ya, ini kurang dipaparkan. Petani kita sudah punah ini.
0: Baik.
2: Kurang diperhatikan. Karena kesian. Nanti ini akhirnya negeri terus. Petani kita kena ini punggung negara. Petani.
0: Ya.
2: Petani dan pelayan. Kalau dikerja di kantor semua, ya kita ini mau beli di luar negeri saja. Ya, ini punggung negara, ini pertanian ini.
0: Baik. Iya. Ya. Pak, ini kan negara punya program swasembada pangan. Bagaimana keterlibatan petani kita di Tanjung Palas, Pak?
2: Kalau aku lihat di sini, petani kita ini, petani ini sama itu ya, pastinya... Tidak ada ke? Jadi baru enam kali lagi dia mau semua mau ber anunya apa namanya yang perusahaan, sedangkan yang pekerja ini terbatas. Jadi mana kita simpan ini anak-anak kita?
0: Baik. Berarti selain yang paling krusial SDM-nya Pak ya, yang tidak ada untuk melanjutkan. Pak, kalau bicara mengenai pupuk bagaimana Pak? Apakah susah diakses atau mudah ini Pak?
2: Yang paling krusial kalau saya ini sebenarnya maaf aja ya, saya ini tidak tahu bagaimana. Cuma yang saya lihat petani kita ini tidak ada generasinya.
0: Baik. Generasi petani di masa depan Pak ya, yang mulai habis. Baik.
2: Ini kan ada penanggung negara. Kalau penghasilan kita tidak ada, jadi kita beli ke luar negeri itu. Terus beli beras ke luar negeri, beli yang lain-lainnya. Generasi petani lagi.
0: Iya. Kalau produk pertanian yang dihasilkan di Tanjung Palas ini apa saja nih Pak Muksin, bisa mungkin disebutkan?
2: Kalau ya petani-petani untuk kan sandang pangan ya.
0: Sandang pangan. Jagung gitu Pak ya.
2: Ya. Yang di luar-luar itu seperti perusahaannya kelapa sawit.
0: Oke.
2: Ya. Iya. Jadi saya kasihan ini, mumpung saya ini masih bisa ngomong saya.
0: Betul. Ini
2: petani kita ini nah, diperhatikan betul kenapa? Iya. Dan ini anunya sudah tua-tua generasinya nih.
0: Iya.
2: Nah, anak muda ini enggak mau lagi petani karena takut kotor, mau kerja di kantor semua.
0: Betul. Ya. Baik, nah, baik.
2: Ini harus diperhatikan betul-betul nih Pak, tulang punggung negara petani ini.
0: Iya. Baik.
2: Nah, sekian Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Muksin dari Tanjung Palas ya, sudah bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini. Salam sehat selalu Pak Muksin.
1: Iya.
0: Terima kasih ini sudah memperjuangkan nasib anak muda kita ini. Baik. Ya, ini keresahan ya orang-orang tua kita memang ya, yang punya lahan luas Gus. Kemudian orang tuanya selama ini menggarap lahan luas itu dengan berbagai macam yang ditanam. Cuma ketika anaknya disekolahkan ya.
3: Halo, selamat pagi Mbak. Kembali lagi dengan Bang Lai lagi nih.
0: Oh, Bang Lai masuk lagi nih.
3: Ada yang kurang.
4: Oke, baiklah. Dibatasi loh Bang Lai, tapi jangan panjang-panjang ya.
0: Iya, baik. Iya, kita oke. Kita coba sapa ya. Ada Bang Lai lagi yang masuk ini.
1: Halo
0: ya.
1: Bang Lai.
3: Halo.
0: Iya.
3: Kembali lagi dengan Bang Lai lagi nih.
1: Siap.
0: Iya, Bang Lai. Iya.
3: Ini masalah gini, Mas Agus.
1: Siap,
3: Ini bisa enggak ini kan, tadi ada Bang Le dengar informasi dari teman-teman, mereka ini kan pingin mau dengar RRI Terakan.
0: Baik.
3: Nah, tapi bukan melalui RRI digital, karena di jaringan Telkomsel di tempat daerah, katakan di daerah Kilo 16, arah ke Jalan Poros, ke arah Tanjung Selor itu, di situ enggak ada kita bisa, Nggak bisa dipantau RRI Terakan.
0: Baik. Jalan Kilo 16
1: Kilo 16 ya.
0: KTT ya, Tanjung Selor.
3: Iya, KTT daerah sebawah darat.
0: Baik.
1: Oh, daerah. Oke.
3: Okay. Iya, ini di situ memang jaringan untuk Telkomsel di situ tertentu aja gitu nah, Mas Agus. Ya, jadi sekarang kan HP ini kan kadang kan di HP Nokia ini kan pasti ada, itu kan ada aplikasinya kan,
1: aplikasi radionya ya,
3: radionya kan. Nah, jadi mereka mendengar gitu, dengar melalui HP, jadi bisa dipantau gitu. Nah, bagaimana jalan keluarnya bisa didengar gitu nama Agus.
1: Oke, oh sementara untuk 99 ya,
0: iya,
1: itu belum sampai sana ya,
0: belum.
3: 97,9 kan salah.
1: Betul. Oh, yang 97-nya enggak nyampe di sana.
3: Nggak nyampai.
0: Oke. Baik, ini masukan buat kita.
3: Semacam dulu Mas Agus, apa? Iya. Semacam downlink kan, namanya tuh.
0: Oke.
3: Okay. Untuk menguatkan
0: jaringan.
3: Jaringan itu kayaknya gitu ya.
0: Iya, semoga didengar sama kepala-kepala kita di atas ini, Bang Lai. Terima kasih, Bang Lai.
1: Terima kasih banyak.
3: karena ini kan banyak juga yang tinggal di kebun-kebun, ya.
0: Betul.
3: Kan malah pulang pulang ke rumah gitu. Nah, Kak Mas Agus. Iya.
0: Jadi hiburannya hiburannya radio ya, Bang ya.
1: Mau ya, pakai internet nggak bisa ya, kemudian mau denger radio nggak nyampe ya, gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Siap nanti ya, disampaikan jadi, ke kepala kita.
3: Apa itu, bagaimana caranya supaya di sekitar KTT ini bisa dipantau kan?
1: Siap.
3: Ya, kadang-kadang kan yang punya data ya bisa dengar RRI digital.
0: Betul. Yang nggak ada data bisa frekuensi, Bang ya.
3: Gitu. Ya, siap. Kalau kedepannya ya tolonglah ya gitu ya.
1: Siap, nah, oke.
3: Bisa secepatnya lagi tuh Mas Agus.
1: Oke, iya. Terima kasih Bang Leha. Siap.
3: Yang kedua lagi, ini ada kedua lagi nih. Tadi kan masalah pertanian kan? Pertanian. Kan Bang Leha ini kan punya lahan kakao.
1: Oke, okay. Ya, kan? Kakao, oke.
3: Okay. Nah, ini sudah kakaonya sudah bertahun-tahun sudah. Ini kan sudah besar kan sampai pohonnya itu sebesar pahanya kan, pohonnya itu. Jadi kita ini mau bagaimana cara untuk buah itu menjadi normal kembali gitu. Nah, kadang-kadang ya Bang Le nyampaikan sama ya.
4: Karena sudah bertahun-tahun.
3: Iya, sebenarnya kalau di perunding ya kan, ya sayang juga toh buahnya gitu nah kan. Jadi karena keras gitu nah buahnya. Karena kakao juga untuk ke depan ya dikatakan oke lah kan, nah gitu. Jadi Bang Le ini fokusnya dengan kakao aja gitu nah Mas Agus, bukan yang lain gitu.
1: Oke, apa harapannya Bang Le dengan Bang Le punya perkebunan kakao ya? Apa harapannya Bang Le? Apakah
0: pendampingan?
1: Iya, butuh pendampingan sama, atau support dari pemerintah atau seperti apa Bang Le?
3: Nah, khususnya untuk apa namanya tuh, bagaimana caranya lah, bagaimana cara untuk supaya menghasilkan gitu. Karena buah kakao ini kan kadang-kadang kalau sudah kecil, sudah berbuah, itu sudah menghitam gitu. Nah, baik, apa masalahnya gitu, nah gitu.
1: Berarti jadi, sekarang ya, berarti sekarang kualitasnya masih kurang bagus ya Bang Le ya?
3: Iya, memang sih ada yang sebagian yang bagus kualitasnya, ada yang sebagian gitu, nah berapa pohon gitu. Merusakkan gitu. Jadi maksudnya ini bisa kalau bisa dari tempat juga saya nyampaikan itu ke Dinas Pertanian di KTT. Kata mereka ya harus di apa dikasih ini, dikasih ini ya kita ikut juga. Tapi enggak begitu juga gitu nah menghasilkan gitu.
0: Bang Le ini tergabung sama kelompok pertanian atau mandiri, Bang?
3: Mandiri,
0: Bang ya. Bang.
3: Mandiri.
0: Biasanya harus bentuk dulu kelompok pertanian, Bang, baru bisa dapat suplai macam-macam tuh, mulai dari bantuan ya, pupuk dan lain-lain, penyuluhan, pendampingan, banyak itu sebenarnya, Bang. Mungkin bisa lebih anu lagi ya. Nanti kita coba jembatani ya ke pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Pertanian di KTT.
3: Tapi kalau untuk apa namanya tuh apa? Untuk laporan tuh kadang-kadang tempatnya Bang Le lagi foto.
0: Oke. Okay. Oh, iya. cuma syarat-syarat anu Bang ya, syarat laporan. Berarti kakaonya Bang Le ini terkenal sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuma sekarang mungkin berapa tahun ini produktivitas pohonnya mulai menurun Bang ya untuk berbuah ya.
3: Okay, produknya ini kan kakao lokal kan. Lokal. Jadi produknya sih sebenarnya ya sempat di Bang Le itu menjual berapa kilo gitu kan? Ya. Sementara buahnya nih gimana ya? Tidak merata dah gitu nah. Buahnya gitu ya. Juga Dinas Pertanian

0: ya. Sebelum kita bahas lagi ya, ada banyak yang sudah bergabung. Kita coba akan break ya Gus ya, ya. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
12: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi.

0: bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Tentunya kita juga masih setia bagi Anda yang bergabung di 0821-5320-9845. Kurang lebih masih ada 15 menit ya. Silakan kita menantikan unek-unek Anda ya, kritik, saran Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur.
1: Dan Charles, seperti biasa ya, kita coba update kembali informasi cuaca ya untuk pendengar dan pemirsa di rumah. Dan kita kembali terhubung dengan forecaster BMKG Jua Tatarakan. Ada Danu Rahni Aryasita ya. Halo Mas Danu.
2: Halo, pagi Mas.
1: Pagi, iya. Gimana kabarnya Mas Danu?
2: Baik Mas, baik.
1: Alhamdulillah. Mas Danu, boleh dibagikan informasi update cuaca ya di Kalimantan Utara untuk pendengar dan pemirsa di rumah. Silakan Mas Danu.
2: Baik, di masyarakat di wilayah Kalimantan, update info cuaca di wilayah ini. Untuk pantauan citra radar dan citra satelit pada pagi hari ini, untuk kondisi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan, baik di Kabupaten Pegunungan, Kabupaten Mandalika serta Tanah Ijo. Kemudian untuk pantauan perkiraan cuaca pada pagi hari ini dan pada hari ini, di mana kondisi cuaca secara umum di Kota Tarakan dan cenderung cerah pagi hingga malam nanti. Sedangkan untuk Kabupaten Mandalika serta Tanah Ijo, kondisi cuaca ada potensi untuk hujan ringan sore hingga malam kering.
1: Baik Mas Danu, untuk suhu maksimum pada hari ini sampai di berapa derajat ya Mas Danu? Khususnya di Tarakan.
0: Iya, halo Mas Danu. Suaranya putus-putus ini ya.
1: Iya.
2: Oh, iya, sebentar.
0: Oke,
2: sebentar Mas.
1: Okay. Siap.
2: Untuk pantauan perkiraan suhu pada hari ini, gimana untuk kota hingga kabupaten di wilayah Kalimantan Utara, di sana tadi di antara 31 hingga 30
1: Oke, masih cukup panas ya. Mas Danu, kan tadi malam sempat hujan ya Mas Danu ya. Apakah hari ini akan atau terdeteksi ya update hotspot di beberapa titik di Kalimantan Utara Mas Danu? Atau sudah mulai sedikit atau tidak ada Mas Danu? Silakan.
2: Baik, untuk titik-titik hotspot di Kalimantan Utara update terkini ya betul kosong. Pantai pagi untuk hotspot masih terpantau di Kalimantan Utara. Sedang jadi baik 103 titik.
1: Oke, masih terpantau ya, ada hotspot ya di beberapa titik ya. Kalau untuk cuaca ekstrim pada hari ini hingga beberapa hari ke depan seperti apa Mas Danu?
2: Baik, untuk cuaca ekstrim ya nanti gimana pantau mungkin merata di wilayah di kabupaten terjadi pada malam hari. Selanjutnya kondisi serupa juga berlangsung hingga esok hari.
0: Iya, baik.
1: Oke. Baik, untuk apakah pada hari ini terpantau kabut asap Mas Danu yang mana mungkin mempengaruhi penerbangan, silakan Mas. Atau sudah tidak ada?
2: Baik. Baik, untuk kabut asap pada pagi hari ini. Kita pantau untuk hari ini masih ada potensi adanya kabut asap, dan tentunya ini cukup mengganggu terkait aktivitas penerbangan, terutama di Tanjung Selor, karena mengingat titik-titik hotspot yang paling banyak juga ada di Kabupaten Bulungan.
1: Ya. Oke, berarti titik hotspot masih ada potensi, kemudian dilanjutkan dengan kabut asap juga terpantau di beberapa titik ya.
0: Masih ada.
1: Iya. Okay. Baik Mas Dano, himbauan untuk pendengar dan pemirsa di rumah untuk update cuaca pada pagi hari ini, silakan Mas Dano.
2: Baik, himbauan untuk masyarakat yang ingin aktivitas di luar rumah, ingat adanya fenomena kabut asap belakangan ini. Ketika beraktivitas di luar rumah, baik ada baiknya untuk memakai masker, kemudian untuk mengurangi aktivitas pembakaran karena kondisi saat ini sedang intensitasnya begitu.
1: Baik, baik, terima kasih Mas Dano atas informasi update cuacanya ya. Selamat kembali bertugas Mas. Salam sehat.
2: Ya, salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, itu dia Cal ya.
0: Iya.
1: Dan juga pendengar pemirsa di rumah, update informasi cuaca pada pagi hari ini dan juga beberapa hari ke depan ya, di mana ada lokasi-lokasi yang dimungkinkan diperkirakan akan turun hujan ya, terutama di malam hari. Tapi secara keseluruhan masih dominan cerah ya,
0: cerah ya, terik
1: ya, cerah dan terik ya, dengan beberapa ada titik-titik hotspot yang terdeteksi berikut dengan kabut asap ya. Jadi himbauannya adalah ya tadi memakai masker salah satunya, khususnya untuk daerah-daerah yang masih terdeteksi dengan kabut asap.
0: Iya, ini sering kita anjurkan juga ya, kalau di KTT sudah ada himbauan langsung.
1: Sudah ada himbauan.
0: Di Tarakan mungkin sudah jauh hari juga ya dihimbau khususnya bagi Anda ya, yang beraktivitas di luar rumah ya, atau yang lagi flu ya, tentunya pakai masker lebih aman ya. Oke. Baik, pendengar, kita masih membuka line telepon yang ingin bergabung, sampaikan harapan ya, undek-undek ataupun pesan Anda ya terkait fasilitas umum ataupun infrastruktur di 0821-5320-9845 ya. Yang menonton YouTube ya silakan di kolom komentar kita di area Tarakan Official. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di DLH Kota Tarakan, ada Bang Zairin Zain. Halo, selamat pagi Bang.
3: Selamat pagi.
0: Iya, baik. Bang Zain, ini sudah banyak yang masuk, baik itu di penelpon kita ya, dan juga yang masuk di WhatsApp, terkait mengenai udara kita ini Bang, bagaimana pantauannya saat ini, mungkin bisa disampaikan. Silakan Bang Zain.
3: Oke, baik. Terima kasih sahabat RRI semua. Pada hari ini mungkin kami dari Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mungkin sedikit memberikan informasi ya, terkait kondisi pemantauan udara di Kota Tarakan yang memang di dalam proses pemantauan ini kita selalu memantau kualitas udara melalui fasilitas SPKUA yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ya, di kantor Dinas Lingkungan Hidup, di mana kondisi udara ini terpantau dalam kualitas sedang dengan parameter kritisnya itu PM2,5 dengan indeksnya 69 dan fluktuatif ya, naik turun seperti itu. Dan parameter-parameter yang lain terpantau yang melebihi baku mutu itu ya PM10 dan parameter yang lain itu masih tergolong dalam kondisi baik.
0: Baik, berarti masih bisa dikatakan asap yang ada di Tarakan masih normal begitu Bang ya?
3: Dikatakan normal tidak juga, karena memang ada tren peningkatan ya beberapa hari terakhir diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Tarakan. bisa dilihat secara fisik terjadi kabut asap di beberapa ya di beberapa titik di Kota Tarakan, terutama di area secara keseluruhan, terutama di area mungkin Tarakan Timur dan Tarakan Utara.
0: Baik.
3: Jadi dari situ kualitas udaranya secara fisik kita lihat memang ada terjadi perubahan dan secara indeks memang sudah bisa dihitung nilainya seperti itu.
0: Oke, baik. Bang, semalam sempat terjadi hujan ya, walaupun sebentar. Ini apakah mempengaruhi kualitas udara mulai membaik begitu atau seperti apa Bang hari ini?
3: Ya, itu salah satu hal yang mempengaruhi, sangat mempengaruhi, yaitu hujan dengan intensitas sedang besar. Itu sangat mempengaruhi kualitas udara, terutama di parameter PM ya. Partikulat. Jadi partikulat ini semacam debu atau asap yang terkandung di dalam udara yang ukurannya bermacam-macam. Ya, termasuk itu kalau 2,5 itu 2,5 mikron atau 10 mikron. Kalau PM 10, 10 mikron. Sehingga jika hujan dengan intensitas sedang tinggi dan juga durasinya cukup lama, itu dapat melarutkan kandungan partikel di udara. Ya, sehingga tadi pagi pemantauan kita sekitar jam 7 pagi itu langitnya cukup cerah ya, sudah terlihat warna biru. Dan tetapi ini agak menjelang siang lagi kembali lagi menjadi putih seperti
0: karena terik lagi Bang ya, faktornya ya.
3: Mulai terik lagi, mulai ini.
0: Iya. Bang, kira-kira ada prediksi enggak ya? Ini apakah akan bertambah begitu kalau terik terus terjadi tanpa hujan atau seperti apa?
3: Iya, prediksinya sebenarnya kita melihat faktor cuaca sih sebenarnya. Kalau misalnya dia tidak hujan lagi, ya lama lagi tidak hujan, kemudian intensitas kebakaran lahannya masih ada, titik apinya masih ada, ataupun dapat asap kiriman dari tetangga, itu bisa jadi fluktuatif, bisa naik lagi seperti itu. Tapi memang secara umum ya masih dalam kondisi baik lah di Tarakan ini.
0: Baik, semoga asapnya tidak semakin tebal, Bang. Baik, Bang, mungkin ada himbauan. Kalau di KTT tadi ada himbauan dari Dinkes, Bang, untuk menganjurkan semua pelajar menggunakan masker. Ditarakan seperti apa, Bang, himbauannya?
3: Iya, untuk ditarakan ya, yang pertama kami sampaikan kepada warga masyarakat, terutama yang memiliki aktivitas di bidang pertanian, ataupun yang memiliki lahan-lahan di area-area yang rawan, kami sarankan untuk sama-sama menjaga. Menjaga ini yang diutamakan itu pertama tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar. Ya, yang kedua menjaga ini ya menjaga lahan masing-masing lah agar tidak terjadi pembakaran. Pembakaran maksudnya itu misalnya ada ada lahan-lahan di sekitarnya terbakar, jadi kita saling menjaga lahannya. Kemudian berkoordinasi dengan dinas terkait atau BPBD, DLH, apabila ada melihat titik-titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih besar. Kemudian untuk pelaku usaha agar meningkatkan pengendalian emisi, debu, dan sumber pencemar lainnya, dan memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kemudian masyarakat yang memiliki sensitivitas atau keluhan kesehatan itu disarankan menggunakan masker dalam aktivitasnya di luar ruangan. Dan juga anak-anak sekolah disarankan menggunakan masker apabila beraktivitas di luar. Nah, secara umum mungkin kita sama-sama lah menjaga lingkungan dengan menghindari segala aktivitas yang dapat memperburuk kondisi kualitas udara di Kota Tarakan. Seperti itu.
0: Baik, Bang Zen, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Semoga ini bisa mencerahkan masyarakat. Iya, salam sehat selalu, Bang. Salam tangguh, luar biasa.
3: Salam sehat, salam lestari.
0: Salam lestari. Salam lestari. Ya, itu tadi pendengar dan pemirsa Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Zairil Zain. Saya Nimo Matrizal ya, dan juga kita undur diri ya.
1: Iya, kita absen dulu ya.
0: Absen dulu lah kalau gitu. Ya, pengarah acara ada Reni Zen, ada Bayu, kemudian di sana di operator gatekeeper ada Akbar Pinaryadi, kemudian ada di multimedia ada Bung Anas Kezia, dan di operator ada Mbak Leni. Saya Leo Trisan
1: dan saya Usmana. Sampai jumpa hari Rabu depan di Halo RRI.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, mendengar 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz dan juga di RRI Digital pastinya. Kembali menjumpai ruang dengar Anda pendengar dan di siang hari ini bersama dengan saya Jubaida. Kita awali dengan dialog tarakan di siang ini.

0: Selamat siang pemirsa dan pendengar, kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam segmen Tarakan di siang ini, yang mana kita akan membahas hal yang memang sebulan terakhir ini sering sekali ya kita bahas dan juga sudah kita rasakan sebagai masyarakat di Kota Tarakan. Segmen kali ini juga pendengar bisa Anda dengarkan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official dan juga di RRI Digital frekuensi 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan di 99,9 MHz. Bagi Anda yang juga ingin bergabung, Anda bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official dan juga bisa menyampaikan di kolom komentar yang tentunya sudah tersedia. Anda juga bisa WhatsApp kami atau menelpon, baik di WhatsApp atau di telepon biasa juga boleh. Line teleponnya sama seperti biasa 0821-5320-9845 dan kami menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Ya pemirsa dan pendengar, beberapa waktu terakhir ini kondisi cuaca di Kota Tarakan cukup panas sekali. Hujan juga mulai jarang turun ya, bahkan belum kita rasakan ini beberapa kali hanya gerimis-gerimis mengundang dan juga kondisi ini kemungkinan ya meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Bahkan di beberapa wilayah ini sudah muncul kabut asap dan jerebu yang kita rasakan ya sebulan terakhir ini. Saat ini kita akan membahas lebih lengkapnya, pendengar, sudah hadir di sini ada tiga narasumber kita. Kita akan berbincang dan berdialog bersama. Akan saya sapa pertama kali di sini sudah ada Bapak Paulus Dwi Budi Sunyoto STMHP ya, sini saya langsung sebagai Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kota Tarakan. Selamat siang Pak Budi.
1: Selamat siang Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Budi?
1: Kabar baik semua.
0: Sehat ya Pak Budi,
1: sehat,
0: ya.
1: Sehat. Salam walaupun, tangguh juga.
0: Walaupun penanganan di lapangan cukup banyak ya,
1: betul,
0: Pak Budi.
1: Betul, betul. Tidak ada hentinya.
0: Waduh, luar biasa. Oke, Pak Budi, dan selanjutnya di sini saya juga menyapa ada Bapak Miftahul Ulum S-Hud selaku penyuluh kehutanan, ahli media. Selamat siang Pak.
2: Selamat siang Mbak Jubeda.
0: Iya, kabar gimana Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Dan juga di sini ada Bapak Romi Soprianto SH selaku polisi kehutanan muda. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang pemirsa.
0: Wih, ini dia. Selamat siang pemirsa. Sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kita langsung saja berbincang di sini. Saya pengen mulai dari Bapak Budi terlebih dahulu ya, nih. Pak, gimana Pak penanganan Kota Tarakan saat ini Pak dengan banyaknya karhutla yang berlaku Pak?
1: Iya, terima kasih Mbak. Perlu kami informasikan memang untuk saat ini sampai beberapa bulan ke depan, kalau memang kita bisa prediksikan itu secara informasi dari rekan kami BMKG adalah cuacanya kan kering.
0: Iya.
1: Artinya nilai potensi dan risiko tentunya meningkat.
0: Baik.
1: Nah, kalau berbicara sudah risikonya meningkat juga, berarti tingkat kejadian juga semakin banyak. Artinya sampai dengan hari ini kami BPBD Kota Tarakan dengan sikapnya, dengan kekuatan personel kami, hampir setiap hari dari pagi, siang maupun malam selalu ekstra untuk bagaimana mendatangi kawasan-kawasan yang memang terbakar, bisa karena alami, juga bisa karena mungkin kalau kita tidak tahu ya, karena salah satu perbuatan oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Tetapi dengan fenomena ini kami BPBD Kota Tarakan tentunya selalu sigap dan siap ketika masyarakat membutuhkan kami untuk ekstra bagaimana tingkat penjalaran api yang berasal dari kawasan lahan dan hutan ini tidak berada pada permukiman-permukiman masyarakat yang ada, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini tadi menarik ya, sudah di-spill oleh Pak Budi bahwa memang kebakaran lahan ini ada yang alami karena alam, ada juga yang mungkin beberapa karena oknumnya. Nah, saya bergeser ke Pak Romi ini selaku polisi kehutanan. Gimana Pak mendengarkan mungkin isu-isu yang beredar terkait dengan mungkin beberapa oknum ternyata sengaja membakar lahan kita Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Jubeda. Terkait itu memang masalah oknum ini harus memang dibuktikan.
0: Okay.
3: Secara hukum harus dibuktikan. Tapi memang kalau kita melihat cuaca panas, ya betul cuaca panas. Tapi tidak satu faktor cuaca saja. Kalau tidak ada penyulutnya. Nah, kalau dalam teori segitiga api itu kan ada bahan bakar, ada sumber, dan ada udaranya gitu. Nah, tapi kita tidak bisa langsung menjustify bahwa masyarakatnya, tapi kita harus berbukti juga. Nah, di sini perlu ada edukasi bahwa jangan mentang-mentang ini cuaca panas kita membakar. Nah, kalau memang panas, apakah betul panas itu sebagai sumber yang utama kan tidak. Nah, kalau memang panas harus ada edukasi bahwa harus mendahulukan lahan itu tidak buka, tidak dibuka dengan cara membakar itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau Pak Ulum, wah baru minum nih Pak Ulum, langsung disodor.
2: Ya.
0: Nah, Pak Ulum selaku penyuluh nih, Pak Ulum sendiri, bagaimana melihat kondisi kita saat ini? Apalagi khususnya untuk ke masyarakatnya deh.
2: Baik, Mbak. Seperti kita ketahui kan, kondisi saat ini kan lagi memang cuacanya kemarau.
0: Iya.
2: Juga kalau kami dari kehutanan kan melihat kondisi Pulau Tarakan ini kan vegetasinya kalau di hutan lindung maupun di sekitarnya itu semak belukar sama pakis-pakis Pak ya. Nah itu kan kalau musim ini memang kadar airnya kurang. Nah itu pemicu juga sebagai bahan bakar. Kalau untuk masyarakat, kami sebagai penyuluh tidak hanya melarang, tapi kami juga mendampingi. Bagaimana caranya? Kalau saya tahu kalau pembukaan lahan itu memang biayanya murah, cuma kan akibatnya ini kan yang ditimbulkan dampaknya besar sekali ke seluruh masyarakat Kota Tarakan juga karena kalau kayak kebakaran. Jadi kami selain mendampingi, kami menghimbau masyarakat untuk stop membuka lahan dengan cara membakar. Kalaupun memang ada kegiatan itu dibuat sekat bakar, kalau enggak diawasi secara gotong royong maupun RT RW setempat lah, mungkin seperti itu.
0: Iya, tapi kalau untuk lebih lanjut sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan masyarakat yang membuka lahan ini, Pak Ulum, emang apakah mereka memberitahukan atau kebanyakan yang langsung membuka-buka saja nih, Pak Ulum?
2: Selama ini ada yang main buka-buka aja, ada yang lapor juga ini
0: pipi-pipi,
2: karena ya itulah pencegahan itu penting kalau di sini, karena kami juga walaupun dari Polhut sering patroli ke titik-titik rawan dan orang-orangnya biasanya itu-itu lagi.
0: Okay.
2: Jadi kami pasti ke situ.
0: Yeah.
2: Kami kasih tahu jangan sampai membakar dengan membuka lahan seperti itu.
0: Iya. Yeah. Nah, ini tadi Paulo mengatakan bahwa banyak sekali titik-titik rawan yang ada di Kota Tarakan dan juga sudah sering melakukan patroli seperti itu, Pak. Yeah. Ya. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, kira-kira sudah berapa banyak Pak lahan yang terbakar ini di Tarakan?
1: Iya, yeah, kalau secara gambaran sampai dengan hari ini itu luasannya di atas 25 hektar yang sudah terbakar gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ini terus berkembang terus dengan situasi dan kondisi yang saat ini kita alami untuk Tarakan. Nah, terlepas dari itu juga dalam kesempatan ini juga kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat untuk tadi kalau disampaikan tata cara kalau memang harus membakar harus seperti apa.
0: Baik.
1: Terus hindari hal-hal yang memang nanti merugikan kita semua ya. Seperti itu. Bahkan kalau kita berbicara program kami di BBBD Kota Tarakan ini, kami juga sudah masang rambu-rambu.
0: Oh.
1: Ya kan, kami juga sudah masang rambu-rambu baik papan informasi maupun rambu petunjuk ya di mana kawasan-kawasan itu memang rawan terbakar.
0: Iya.
1: Sehingga harapan kami ya masyarakat ini juga taat dan patuh ya ketika melakukan aktivitas ya terutama di lahan yang mereka garap mungkin saat ini dengan situasi yang harus disikapi secara arif dan bijaksana supaya nanti ada pemicu-pemicu yang mungkin timbul baik dari alam maupun dari mungkin perlakuan-perlakuan kita sendiri itu lebih bisa nanti mencederai bahkan membahayakan bagi kawasan-kawasan yang lain seperti itu.
0: Oke, baik. Ini kalau kita lihat perbandingan Pak untuk yang di tahun ini sudah tadi Bapak sebutkan angkanya untuk tahun sebelumnya mungkin dengan tahun ini bagaimana? Apakah lebih besar memang di tahun ini untuk kemaraunya dan karhutlahnya?
1: Ya, kalau kita berbicara berkaitan dengan cuacanya mungkin nanti BMKG yang lebih bisa ya ibaratnya secara waktu ya, secara panjang pendeknya musim-musim yang kita alami. Kalau mengingat musim di Tarakan ini adalah musimnya kan memang sepanjang tahun.
0: Iya.
1: Karena ada keterpengaruhan-keterpengaruhan situasi inilah tahun ini memang lebih panjang.
0: Oh, okay.
1: Ya, lebih panjang musim keringnya. Saya tidak menyebut musim kemarau karena nanti takutnya sudah ada musim di Tarakan, ada kemarau gitu, ada hujan gitu ya. Karena kita istilah yang digunakan adalah musimnya sepanjang tahun. Artinya tidak kita bisa prediksikan antara hujan maupun kering itu terjadi. Tetapi untuk tahun ini adalah tahun yang lebih ya, lebih panjang keringnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kalau kita bicara luasan-luasan yang tadi memiliki apa risiko terbakar secara lahan terutama, karena kalau bicara hutan kami bicara status gitu ya, tidak terlalu signifikan untuk hutan di Tarakan gitu ya, banyak di lahan itu pastinya tahun lalu lebih kecil ya secara potensi risiko kebakaran yang terjadi seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, titik yang paling rawan nih Pak, yang sering ditangani di mana?
1: Nah, kalau titik yang paling rawan secara kajian kami punya dokumen kajian risiko bencana, dan salah satu ancaman memang di Tarakan ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Itu potensi besarnya ada di Kelurahan Pantai Amal.
0: Masyarakat Pantai Amal.
1: Yang kedua ada di Kelurahan Juwata Permai. Dan yang ketiga ada di Juwata Laut. Kenapa memang ke kawasan-kawasan ini memiliki potensi yang lebih besar atau lebih tinggi risikonya? Karena rata-rata di kawasan ini banyak lahan-lahan kosong yang mungkin ditinggalkan masyarakat atau dikelola menjadi lahan pertanian maupun perkebunan. Jadi ada nilai risiko yang lebih besar di kawasan itu.
0: Berarti emang lebih ekstra Pak ya. Iya, siap. Saya kembali ke Pak Ulum. Pak Ulum, selain dengan bisa dikatakan kerusakan hutan dan juga lahan yang terjadi saat ini, ada dampak-dampak lain gak Pak? Mungkin yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Banyak Pak.
0: Wah, banyak nih, saya suka nih kata banyak nih. Silahkan Pak.
2: Iya, itu kan perubahan vegetasi juga. Kita kan enggak sebentar Pak menumbuhkan segala macam itu. Itu iklim juga berpengaruh karena hutan ini membentuk iklim mikro juga. Satwa-satwa di situ juga kita banyak, seperti yang kemarin terakhir di Amal itu kan ada ular piton itu kena juga. Ada di beritanya di IG. Jadi seperti itu Mbak. Ini kan semua penyusun apa namanya? Hutan ini kan enggak satu-satu, dia penyusunnya banyak, Mbak. Jadi seperti itu. Kalau salah satu putus nanti rantai ke depannya ini enggak jadi satu lagi dia. Ada missing link-nya dia.
0: Betul. Jadi kalau dari Dinas Kehutanan sendiri bagaimana Pak ke depannya untuk menangani lahan-lahan kosong ini yang sudah terbakar?
2: Kalau dari kami Pak, fokus kami memang di daerah kawasan hutan dan sekitar perbatasan hutan lindung kami. Untuk di luar mungkin penangannya ke BPBD, mungkin ke cuma kami sering berkolaborasi kalau untuk kebakaran hutan. Cuma untuk pencegahan kami pasti keliling di kawasan-kawasan melakukan patroli untuk mengedukasi masyarakat.
0: Iya, seberapa sering sih Pak sekarang patrolinya? Apakah lebih meningkat nih Pak?
2: Kalau untuk sekarang kami sambil patroli sambil standby juga. Jadi gitu. Double Pak.
0: Jadinya karena, double ya?
2: Double karena mau hampir 2 minggu ini nih Pak Budi ya, kita bareng terus gitu.
0: Bisa jadi udah kurang tidur ya bapak-bapaknya ya.
2: Iya, terakhir jam berapa kita? Jam 1 malam dari Jembatan Kuning Juwata Kerikil.
0: Malam tadi?
2: Bukan.
0: Malam sebelum-sebelumnya ya. Luar biasa. Nah, ini saya ke Pak Romi lagi di sini nih. Nah, kalau Pak Romi dalam hal ini dalam waktu dekat ini ada program khusus Pak dari Polisi Kehutanan untuk edukasi masyarakat atau seperti apa mungkin?
3: Kalau edukasi memang setiap kami patroli, kami kan langsung ke daerah-daerah yang rawan.
0: Izin Pak.
3: Maaf, untuk kami memang pada saat patroli kami langsung aja ke kondisi di daerah rawan Bu, biasanya seperti itu. Kami datangi yang ada muncul-muncul riwayat-riwayat kejadian tahun lalu, kami datang kembali. Berbekal informasi tadi dari BMKG, hotspot, ketika kami ketemu ke lapangan itu kami langsung memberikan arahan bahwa jangan membakar, kalau memang membakar ditunggu. Ditunggu sampai apinya padam. Artinya bukan dibolehkan juga, tapi kan dicicil gitu loh. Memang membakar itu dilarang. Seharusnya kan nanti bahan-bahannya itu kan dicacah gitu kan, dipotong-potong seperti itu. Dan tidak sebetul tadi yang dikatakan Pak Ulum tadi, kami membagi tugas nih. tidak hanya di Tarakan tapi di luar Tarakan juga. Kemarin kami ada di Tanjung Palas gitu.
0: Oh, baik.
3: Jadi anggota terbagi gitu, seperti itu.
0: Nah, iya, selama sebulan terakhir ini Pak Romi ya, mungkin ada nggak sih masyarakat yang bisa dikatakan, wah di titik ini lagi, di titik ini lagi, padahal udah diedukasi nih kemarin, tapi lagi dan lagi membuka lahan secara sembarangan nih Pak.
3: Ya itu, ya seperti itu memang kondisinya. Kalau seperti itu, ya memang sekali lagi saya mau katakan bukan apa panas itu bukan penyebab utama,
0: iya.
3: Ya kan? Tapi memang artinya jangan sampai dengan kondisi panas itu masyarakat berdalih, oh ini karena kondisi panas, justru panas ini jangan membakar gitu.
0: Betul. Ya, jadi mungkin bisa jadi saat ini ya masyarakat berkata bahwa karena lagi panas-panasnya cocok ya untuk buka lahan, begitu Pak Budi?
4: Biasanya seperti itu.
0: Wah, malah biasanya seperti itu ya Pak ya.
4: Perilaku masyarakatnya kan kos tadi kan.
0: Iya.
4: Lebih murah.
0: Iya. Kalau kita bicara kata murah dan mahal, berarti kalau seperti biasanya hari-hari biasa kalau buka lahan seperti apa mereka Pak Budi?
1: Ya kalau kita berbicara apa masyarakat kita cara membukanya ya memang tadi tidak dianjurkan dengan cara membakar ya.
0: Iya.
1: Artinya dengan cara membajak, mencangkul dan sebagainya itu yang lebih-lebih benar. Kita utamakan, kedepankan untuk bagaimana lingkungan itu terkelola dengan baik tanpa menyebabkan nanti perusakan yang ada seperti itu. Nah, cuman ya tadi kalau kembali ke kemampuan masyarakat kita dan sebagainya, ya ini bicara perilaku kan itu.
0: Iya.
1: Maka dalam kesempatan ini juga kami hanya bisa mengimbau ke seluruh masyarakat yang memang beraktivitas dalam arti pertanian, perkebunan dengan cara-cara yang sifatnya membakar untuk saat ini ya kami hanya menyarankan untuk tidak melakukan membakar. Karena dengan situasi dan kondisi yang kita alami adalah, mohon maaf nih, musimnya juga kering dan sebagainya. Yeah. Ada pemicu-pemicu lain yang nantinya bisa menyebarluaskan sesuatu yang awalnya cuma kejadian biasa menjadi luar biasa dan jadi bencana untuk kita semua.
0: Betul.
1: Nah, ini kan juga harus diantisipasi dari mulai perilaku yang masyarakat bisa lakukan sehari-hari seperti itu.
0: Iya, berarti memang untuk saat ini kita sangat membutuhkan kerjasama dan pengertian masyarakat ya Pak Budi.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nah, terkait dengan ini, saya kembali ke Pak Romi lagi nih.
3: Iya.
0: Pak Romi, ada kerjasama nggak sama masyarakat dalam arti mungkin menjaga hutan, lahan dan sebagainya?
3: Iya. Untuk masyarakat sekitar kawasan, biasa kami dengan teman-teman penyuluh itu ada namanya kelompok tani hutan.
0: Okay. Nah,
3: justru di situ kelompok tani hutan itu yang mereka sebagai mata kita lah dalam arti deteksi dirinya ke masyarakat.
0: Okay.
3: Mereka yang memberitahukan.
0: Mm-hmm.
3: Nah, dengan adanya kelompok tani hutan di kelompok tani hutan di kehutanan itu, mereka kami programnya memang salah satu menjaga itu.
0: Oh,
3: kalau membuka lahan tidak dengan membakar, dengan apa tadi mencacah dan mencangkul tadi seperti itu.
0: Iya. Oh, ya, seperti itu ya.
3: Iya.
0: Kalau gitu tadi sangkut pautnya dengan KPH Tarakan ya. Saya lanjut Pak. Bagaimana Pak sekarang dalam kelompok ini ya tadi ya tani ya kelompok tani hutan. Perkembangannya bagaimana kerjasamanya dengan mereka?
2: Perkembangan baik, Mbak. Kami karena memang sebelum kita SK keluar kelompok perhutanan sosial.
0: Iya.
2: Itu sudah memang ada aturan-aturannya disebutkan di situ.
0: Mm-hmm.
2: Untuk dilarang merusak segala macam, membakar untuk menambah luasan segala macam itu. Dan ada sanksi-sanksinya juga, administrasi maupun pencabutan SK kelompok perhutanan sosial. Saya tambahkan Pak Romi tadi, kita juga ada MPA, Masyarakat Peduli Api.
0: Oh.
2: Nah, kita buat di kelurahan-kelurahan ya, Pak Romi. Jadi itu yang membantu kita selain, kalau Pak Budi kan korlakar, kalau di kami ada MPA-nya, Mbak.
0: Yeah. Nah,
2: jadi ya itulah, awal istilahnya deteksi awal dari mereka nanti disampaikan ke kami nanti. Dan juga membantu dari Dinas Kehutanan juga.
0: Ini kalau untuk MPA sendiri baru dibuat atau udah lama nih?
2: Mungkin Pak Romi ini.
0: Oh, kembali lagi saya ke Pak Romi. Iya, silakan Pak Romi.
3: MPA tuh sudah lama.
0: Sudah lama
3: di Tarakan itu. Kadang mereka juga bergabung dengan dari Kolakar ya. Jadi anggotanya kan fleksibel, namanya relawan Bu.
0: Relawan kan
3: bakar hutan itu. Jadi di masing-masing kelurahan sudah ada. Memang untuk masyarakat yang bisa membantu itu yang di MPA, karena mereka dibekali juga.
0: Iya.
3: Dibekali secara teknis untuk pemadaman awal, deteksi dini tadi saya bilang tadi itu, bahwa ketika ada asap atau api atau ada masyarakat petani yang membuka lahan, mereka lah yang menegur, tadi membatasi jangan sampai meluas. Nah, kalau ada atau nanti api itu meluas lebih besar, mereka yang akan menghubungi kami gitu loh. Akan dan mereka akan memetakan jalurnya di sini, jalur-jalur apa untuk evakuasi dan sebagainya. Iya. Jadi MPA itu tadi saya bilang tadi perpanjangan mata kami yang di lapangan seperti itu.
0: Iya, berarti relawan yang membantu kepolisian. Oke, baik. Saya kembali lagi nih ke Pak Budi. Pak Budi, kalau kita melihat kondisi yang saat ini memang lagi banyak kebakaran hutan dan juga lahan, kira-kira Pak Budi yang daerah-daerah masyarakat apakah juga sudah mulai merambat atau masih daerah hutan lahan aja yang kosong?
1: Ya, yang kita jumpai masih mayoritas itu adalah lahan ya. Lahan. Artinya memang kalau kita nanti persebarannya tidak kita kendalikan, tentunya juga ini mengancam ke permukiman. Ya, sampai dengan saat ini untuk jarak titik api dengan permukiman ya masih mungkin jauh. Mungkin agak, ya masih agak lumayan jauh ya. Tetapi kadang-kadang di dalam kawasan lahan itu karena ada pondok ya, pondok penunggu. Nah, ini kadang-kadang yang terlaporkan ada yang ikut terbakar. Jadi bukan permukiman dalam arti satu komunitas permukiman di suatu tempat terancam ketika ada perembetan kebakaran lahan ini menjadi terancam masuk ke tingkat permukiman. Tetapi yang terjadi adalah di kawasan lahan itu ada permukiman dalam arti pondok yang untuk entah penjaga dan lain sebagainya beraktivitas untuk menunggu ya lahannya itu yang ada yang terbakar seperti itu. Jadi kalau mau diistilahkan sepertinya lahannya yang lebih prioritas sebenarnya yang terbakar sebetulnya seperti itu. Ya kan bukan permukiman yang secara status memang kawasan itu permukiman seperti itu.
0: Cuma memang kadang-kadang pondok-pondoknya terikut terbakar.
1: Nah, pondoknya mereka yang penunggu-penunggu itu mereka biasanya tidak sempat untuk menyelamatkan diri sehingga ada yang terbakar seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, dalam beberapa sebulan terakhir ini Pak, dengan kebakaran-kebakaran terjadi, kendala apa nih yang dialami oleh BPBD sendiri?
1: Dalam situasi kering begini, yang kendala yang pertama pasti masalah air.
0: Baik.
1: Ya kan, karena air menjadi sumber pertama yang memang untuk pemadaman api yang kita gunakan. Ya, maka kami harus ekstra bagaimana mencari dukungan-dukungan untuk sumber-sumber air ini, baik di lintasan yang ada maupun kepada stakeholder kami. Makanya kami tadi sampaikan dengan KPH untuk 2 minggu ini mungkin kami akan susah tidur gitu ya atau jarang tidur karena memang secara fenomena ini terus menerus. Maka kita juga secara pelayan masyarakat tentunya kami mengedepankan bagaimana kami memiliki tanggung jawab ya secara penuh untuk bisa menyelesaikan semuanya ini. Cuman kami juga mohon bantuan kepada masyarakat, dunia usaha, lembaga, instansi juga. Bila mana ada suplai-suplai yang memang bisa diperbantukan dalam untuk kondisi dalam pemadaman api itu, terutama untuk lahan, ya mohon kerjasamanya supaya kami juga cukup terbantu. Kalau hanya mengandalkan kami dan KPH saja, ya mohon maaf, antara luasan dengan armada dengan personel tidak memadai. Nah, ini juga menjadi pertimbangan bersama supaya nilai persebaran ini bisa diminimalisir sedemikian sehingga tidak menyebar yang lebih luas lagi. Itu yang menjadi harapan kami juga.
0: Ini banyak sekali harapan dari BPBD dan juga KPA dan juga polisian. Dan juga tentunya bisa menjadi harapan kita semua. Semoga nanti dengan adanya bantuan-bantuan masyarakat, ya semua bisa jauh lebih ringan ya pastinya Pak ya. Oke. Saya ke Pak Ulum lagi Pak. Ini untuk lahan-lahan yang kosong saat ini, kira-kira nanti gimana nih Pak? Dibiarin kosong atau gimana Pak?

0: oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ada strategi khusus untuk yang lahan-lahan khususnya dikuasai masyarakat supaya enggak salah menafsirkan bahwa pemerintah masuk ke situ bukan seolah-olah menguasai apa yang sudah ada, tapi bagaimana menumbuh kembangkan.
1: Nah, iya.
0: Tadi kalau kita bicara ekosistem yang ada sehingga vegetasi bisa terjaga dan sebagainya, menjadi ya tarakan yang sejuk lah kan gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Seperti itu.
1: Oke, berarti kalau untuk Pak Ulum sendiri bagaimana nih Pak, gate-gate yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk saat ini melihat hutan kita yang mungkin bisa jadi berpotensi juga terbakar atau seperti apa Pak?
2: Ya, yang saya bilang tadi, pencegahan, kami paling utama itu pencegahan.
1: Pencegahan.
2: Karena pencegahan itu biayanya lebih murah daripada waktu penanganan. Terus terang udah kita habis apa istilah biaya tenaga segala macam.
1: Udah capek banget nih rasanya Pak Ulum ya.
2: Kalau pencegahan kita lebih murah lah biayanya kalau dibandingkan
1: aja.
2: Terus kalau untuk kawasan-kawasan yang di luar berbatasan dengan hutan lindung, kawasan hutan, ya kita edukasi untuk jangan membakar. Kalaupun ada, ya diawasi lah, jangan sampai merembet. Kami juga ada bantuan bibit kalau memang anu bisa ditanami daripada kosong kan. Kami ada persemaian di bibit-bibit, jadi bisa masyarakat bisa mengajukan nanti dengan KTP dengan luasan lahannya berapa. Nanti bisa diajukan ke kami.
1: Baik. Ini salah satu program dari KPH juga Pak ya. Jadi untuk masyarakat yang mungkin merasa lahannya daripada kosong bisa diisi dengan pohon-pohon gitu
2: pohon,
1: Pak ya.
2: Bibit-bibit buah, ada juga bibit-bibit kayu juga.
1: Seberapa banyak Pak pohonnya nih Pak? Mungkin ada masyarakat nanya nih.
2: Untuk itu ada bidangnya sendiri nanti.
1: Baik.
2: Nanti kalau anu diinfokan, kalau memang ada anu dihubungi ke KPH aja. Nanti bibit yang tersedia nanti kami sampaikan apa aja.
1: Oh gitu, tapi yang pastinya itu pasti diberikan Pak?
2: Iya, tergantung luas lahannya berapa. Jangan sampai kita luasan cuma 1 hektar minta bibitnya 1000.
1: Ngelunjak
2: ada jarak tanamnya juga kan kalau tanaman buah-buahan.
1: Iya, berarti memang ada hitung-hitungannya lah seperti itu. Siap. Nah, saya kembali ke Pak Romi lagi nih. Pak Romi, tadi terkait dengan program. Tadi program apa, Pak? Yang masyarakat itu?
3: Oh, MPA.
1: MPA ini. Nah, kalau untuk saat ini berarti teman-teman di lapangan juga masih berjaga-jaga selalu nih, Pak?
3: Iya. Teman-teman khususnya Polhut, teman-teman KPH kami yang dalam tim dari Katula itu dan MPA juga saling support, dan kita kan ada satu grup termasuk Pak Budi juga di bencana itu. Jadi kalau ada informasi ya kita saling membagi. Kalau kita misalnya dari seperti katakan Pak Ulum tadi, kalau di kawasan hutan lindung kita paling tidak kita harus segera ke sana karena memang itu kawasan kita gitu. Kalau di luar kawasan nanti kita berkoordinasi dengan teman-teman BPD karena kita membagi tugas nih. Biasanya kan satu kawasan itu nggak ada satu titik kebakaran, di kawasan utara satu titik, di kawasan timur satu titik gitu.
1: Iya, titik-titik yang paling sering Pak yang saat ini mungkin sangat masih diantisipasi
3: di, ya tadi disampaikan di Juwata, di Juwata Laut, di daerah Binalatung, Amal, di Amal sana.
1: Berarti di sana titik patroli yang paling sering Pak ya?
3: Iya, situ sering.
1: Oke, baik, siap.
2: Gambut dia kalau di Binalatung.
1: Iya, baik. Oke, Pak Romi, Pak Ulum dan juga Pak Budi, kita tahan sejenak ya karena kita akan break selepas komersial berikut ini.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
7: Ya, pemirsa dan pendengar, masih di ruang dengar Anda dalam dialog Tarakan siang ini. Kita masih membahas terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan. Bersama dengan ada di sini Pak Romi, Pak Ulum dan juga Pak Budi. Kita akan melanjutkan obrolan kita dari segmen 1 ke segmen 2 kali ini. Dan saya langsung pengen ke Pak Budi lagi di sini. Nah, Pak Budi, saya pengen tahu nih bagaimana kerjasama BPD dengan pemerintah saat ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi.
8: Ya, kalau kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan ini, kita memiliki juga beberapa kegiatan yang melibatkan secara pentahelix.
7: Oke.
8: Nah, secara pentahelix ini adalah satu, dunia usaha, pemerintahnya sendiri iya, masyarakat, media, bahkan praktisi yang kita hadirkan. Artinya dengan rumus pentahelix ini yang menjadi kerjasama kita semua, menjadi salah satu wadah yang saran yang lengkap sebetulnya. Bagaimana nanti kita bisa menekan laju dalam proses pengurangan risiko bencana di Tarakan. Terutama yang pada hari ini kita berbicara kebakaran hutan dan lahan.
7: Iya.
8: Bagaimana kita bisa memitigasi seawal mungkin dengan peta-peta kita, ya sudah kita buat. Tadi saya sampaikan di awal, kita punya kajian risiko bencana. Dan salah satunya peta kita adalah bagaimana sebaran-sebaran ya berkaitan dengan potensi ancaman bahaya maupun risiko karhutla ini berada di Kota Tarakan. Nah, kita bedah sama-sama. Artinya sudah kita prediksikan untuk 5 tahun ke depan ini potensi besar ada di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kalau bicara kerjasama, kami secara intens, kami juga salah satu adalah punya namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana.
7: Baik.
8: Nah, kebetulan saya juga mau menyampaikan juga mungkin pada kesempatan ini, pada tanggal 10 September nanti ada pertemuan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Tentunya banyak nanti kita diskusikan dengan secara pentahelix dengan rekan-rekan kita stakeholder semua, bagaimana Tarakan ini menjadi lebih aman lagi berkaitan dengan kebencanaan yang kita alami, terutama isu-isu yang berkembang saat ini berkaitan dengan kekeringan, berbicara dengan cuaca ekstrim dan sebagainya, sehingga nanti dengan nilai potensi yang nanti bisa disumbangsihkan secara pemikiran, paling tidak ada strategi-strategi yang nanti bisa menjadi rencana aksi yang nyata untuk Kota Tarakan menjadi lebih aman dan tangguh untuk kita semua.
7: Oke, baik. Ya, pemirsa dan pendengar, Pak Budi, Pak Romi dan juga Pak Ulum, kita juga menyapa teman-teman yang juga saat ini pemirsa pendengar yang menyaksikan kita di YouTube. Sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita lihat dari Yuli Arti. Ini katanya, Pak, berapa persen nih kebakaran hutan disebabkan oleh manusia atau memang murni faktor alam? Nah, kandungan batu bara dan cuaca seperti apa nih? Lanjut lagi sini, apa yang bisa kita lakukan nih kalau ada karhutla sebagai masyarakat? Oh gitu, banyak ternyata nih. Kita lanjut lagi nih, mitigasi daerah dengan kandungan batu bara seperti apa nih, Pak? Oh, itu sambungannya tadi tuh, Pak Kamarudin. Kita yang pertama dulu sebenarnya sudah dibahas tadi, nggak apa-apa, kita bahas lagi terkait dengan berapa persen nih kebakaran hutan disebabkan oleh manusia atau murni faktor alam, kandungan batu baranya seperti apa. Saya kembali langsung ke Pak Budi. Langsung Pak Budi.
8: Iya, terima kasih atas atensinya. Kalau kita bicara saat ini, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa kita ini mengalami fenomena yang tidak lazimnya kita biasa alami, yaitu namanya kekeringan yang berkepanjangan.
7: Baik.
8: Nah, maka secara potensi kalau kita bicara komposisi kejadian yang kita alami saat ini, tentunya banyak mengarah adalah yang paling besar di alam.
7: Iya.
8: Di alam. Artinya dengan alam, dengan sifat kekeringannya, itu bisa menjadi salah satu pemicu untuk bagaimana persebaran kebakaran ini bisa muncul di lahan, baik lahan maupun di hutan seperti itu. Nah, dengan komposisi ini paling tidak tetap kami menghimbau kepada masyarakat-masyarakat, meskipun saat ini yang paling besar adalah ke alam ya, tetapi tetap manusia harus waspada. Harus melakukan siaga juga supaya nanti tidak menambahkan beban di alam ini maupun tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi berkaitan dengan adanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, pemicunya juga banyak sebetulnya. Salah satu yang fenomena saat ini di Kota Tarakan baru gencar dan rame-ramenya adalah bagaimana kondisi batu bara terbakar yang ada di Pulau Tarakan ini.
7: Iya.
8: Ya, meskipun kalau kita berbicara batu bara terbakar ini sebetulnya sudah, kalau kita lihat, bukan fenomena baru saat ini saja, sudah lama banyak terjadi, cuman tidak terlalu se-ekspansi besar seperti ini karena pas didukung oleh cuaca yang kering. Sehingga ini salah satu sumber ya yang memang harus diperhatikan supaya tidak berdampak lebih luas dan secara terus-menerus yang kita alami berkaitan dengan adanya kebakaran batu bara ini untuk langkah tindak lanjutnya seperti
7: ini. Oke, baik. Ya, saya rasa ya untuk Yuli ini sudah sangat jelas sekali ini penjelasan dari Pak Budi. Saya langsung ke Pak Romi untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang bisa dilakukan, Pak, kalau karhutla ini sebagai masyarakat? Kira-kira apa, Pak, sebenarnya yang bisa dilakukan pertama kali ini masyarakat? Mungkin kalau melapor agak lambat sampai ke lokasi. Nah, biasanya mereka tuh harus apa dulu nih, Pak?
9: Iya, memang yang pertama tuh segera melaporkan sebenarnya. Nah, yang saya bilang tadi, kalau sedini mungkin bisa dicegah dengan apa, membuat sekat bakar. Makanya perlunya MPA itu untuk di masyarakat, karena MPA itu yang dilatih. Dilatih untuk pemadaman dini mereka dengan manual, dengan menggunakan pompa punggung biasanya seperti itu. Dan juga yang perlu masyarakat lakukan dalam mengedukasi kawasannya sendiri. Karena kan mereka yang tahu kawasan itu, dengan cara tadi sekali lagi tidak membakar dan tidak melakukan penebangan atau pengambilan hasil tanpa hak gitu.
7: Gitu Pak ya. Oh berarti untuk teman-teman di MPH ini sendiri itu sudah tadi apa Pak?
9: MPA.
7: Iya, MPA ini sendiri ya. Itu sudah dilatih ya Pak ya?
9: Iya, kalau MPA itu memang pelatihan dasarnya seperti itu Bu. Ada termasuk materi terkait ke kaurla dan teknis-teknis pemadaman dini seperti itu.
7: Oke baik, nah saya langsung ke bergeser sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ke Dinas Kehutanan dulu di sini ya. Saya ke Pak Ulum. Kalau dari Dinas Kehutanan sendiri nih, Pak Ulum, apakah ada cara-cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat sendiri? Kalau tadi kan dari versi kepolisian, kalau dari dinas seperti apa Pak?
10: Dari masyarakat, Mbak. Ya tadi sama sih sebetulnya.
7: Sama aja ya.
10: Pencegahannya ya. Kita ya stop bakar aja. Karena kan saya agak aneh sama Pak Budi. Kalau di kami pengalaman saya 90% itu memang manusia Pak.
7: Iya.
10: Kalau ya mungkin kalau ditarakan ya ada unsur alam yang terakhir-terakhir ini memang kan. Karena kan pemicunya paling kalau yang terakhir itu batu bara ini Pak ya. Tapi kalau di menurut kami yang di kawasan hutan di 90% itu karena manusia, baik itu kelalaian maupun disengaja Mbak. Kayak ditinggal gitu kan, kayak kelalaian gak ditunggu ya. Mungkin ada bekas bakar masak apa gitu kan, sama disengaja itu kan, karena minimalisir kos untuk pembukaan lahan seperti itu. Jadi dari dinas ya kita menghimbau untuk stop membakar ke untuk kelompok-kelompok tani hutan, terutama yang di kawasan hutan lindung maupun di kawasan hutan maupun yang di sekitar perbatasan kawasan hutan lindung. Jadi seperti itu.
7: Oke, baik. Nah, ini selain Pak Ulum, selain memberitahukan masyarakat penyuluhan dan lain sebagainya nih, kalau dari KPH sendiri apalagi nih Pak yang mungkin kiat-kiat yang ingin dilakukan dalam hal mitigasi karhutla ini sendiri? Ada lagi Pak?
10: Ya mungkin pelatihan penanganan sedini mungkin. Nanti melibatkan kawan-kawan dari MPA juga, kita bisa kita latih ya kelompok-kelompok tani bagaimana cara penanganan dininya, apakah itu dibuat sekat bakar maupun secara gotong royong dipadamkan. Kalau biasanya kalau di pesisir ini angin sih Pak ya,
7: angin
10: yang mempercepat itu.
7: Benar.
10: Jadi kalau daripada membahayakan ya kita lapor kalau belum ada pengalaman di situ karena sangat berbahaya kebakaran hutan.
7: Iya.
10: Jadi seperti itu.
7: Oke, kalau kita melihat kejadian yang saat ini bisa dikatakan hampir tiap minggu ada aja atau bahkan selisih sehari dua hari ya ada aja kejadian kebakaran. Nah ini saya kembali ke Pak Romi. Untuk teman-teman di MPA ini sendiri, apakah cukup Pak teman-temannya atau mungkin bakalan direkrut lagi nih Pak untuk antisipasi?
9: Kalau MPA sendiri itu karena sifatnya relawan itu biasanya per tahun sekali ada dievaluasi di internal mereka. Memang cukup tidak cukupnya memang kami juga terbantu dengan masyarakat yang lain seperti itu. Cuma MPA ini kan yang sudah dilatih, artinya karena api ini kan tidak apa harus ada teknisnya sendiri Bu. Teknisnya sendiri yang ada yang harus mereka pahami gitu.
7: Berarti itu ya Pak, berarti bisa dikatakan mungkin nanti setiap tahunnya akan ada evaluasi gitu itu, apakah ada penambahan atau pengurangan gitu ya.
9: Memang untuk sementara memang kita terbantu juga dengan teman-teman Kolakar yang tadi Pak Budi sampaikan. Memang sebagian teman-teman Kolakar itu juga ada teman-teman MPA dulu juga seperti itu.
7: Nah ini saya langsung ke ini, teman-teman di Kolakar sendiri ini bagaimana, kalau menurut BPBD sendiri tambah gak sih orangnya Pak atau gimana?
8: Ya, kalau kita berbicara untuk personal ya, kan tadi disampaikan bahwa Korlakar, MPA itu adalah bagian dari relawan.
7: Iya.
8: Bagian dari relawan. Tentunya kalau kita bicara relawan, kalau kita bicara BBBD, penanggulangan bencana, tentunya banyak sekali. Tidak hanya terbatas pada Korlakar atau MPA, bahkan kita punya Destana dan sebagainya. Itu punya peran yang memang secara signifikan membantu kinerja pemerintah dalam arti kebencanaan.
7: Baik.
8: Termasuk nanti kalau ada rekan-rekan yang khusus untuk yang kebakaran, mereka juga ada pelatihan-pelatihan. kami juga menghadirkan beberapa edukasi dan pelatihan juga berkaitan dengan hal ini, apalagi objek-objek yang tadi tersampaikan seperti di Juwata Laut, di Juwata Perme, di Kelurahan Pantai Amal, yang itu memang secara ritme, ya, secara ritme kalau kita bicara kejadian gitu ya, itu yang memiliki potensi yang sangat besar. Jadi kami hampir setiap tahun hadir dengan mereka. Supaya apa tadi yang kita sampaikan, bahwa untuk menjaga lingkungan untuk kebakaran hutan dan lahan ini menjadi prioritas bagi kami. Karena apa, kawasan-kawasan yang tiga ini adalah rata-rata memiliki area bentang untuk, ya, kawasan ini mayoritas adalah untuk hutan dan lahan dalam arti pertanian maupun perkebunan. Sehingga dengan itu antisipasi-antisipasi apa yang harus muncul, termasuk pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya juga, tokoh-tokohnya juga pernah kita juga undang untuk sama-sama berlatih, bahkan nanti bekerjasama dengan rekan-rekan di kehutanan, bagaimana sumbangsih keilmuannya itu bisa nanti mereka peroleh. Tata cara pemadaman awal ketika ada potensi-potensi berkaitan dengan adanya bencana kebakaran yang terjadi seperti itu.
7: Oke, boleh. Nah, ini kita langsung sambung Pak Budi. Kalau mitigasi daerah dengan kandungan batu bara seperti apa nih Pak?
8: Ya, kalau kita bicara mitigasi berarti kan harusnya kita berbicara bukan pada sekarang yang kita alami bersama ya, kejadian. Karena mitigasi biasanya dilakukan dalam bentuk upaya apa sebelum itu terjadi.
7: Baik.
8: Tetapi untuk saat ini ketika memang sudah terjadi, kalau kita berbicara mitigasi ya tentunya ada beberapa pemetaan-pemetaan yang bisa dilakukan untuk bagaimana kandungan-kandungan atau luasan-luasan batubara itu terbakar.
7: Iya.
8: Sehingga dengan luasan itu pasti nanti ada perhitungan-perhitungan yang sistematik yang bisa dihitung bagaimana tata cara nanti ya untuk mengatasi perambatan atau persebaran batubaranya yang terbakar itu. Yang kedua, bagaimana nanti potensi-potensi yang ada dikembangkan untuk menjadikan alternatif solusi.
7: Iya.
8: Apakah di kawasan itu memang nanti tetap dipertahankan dengan kawasannya, misalnya kalau sudah terbakar itu apakah kawasan itu tetap merupakan kawasan entah permukiman, entah mungkin lahan pertanian atau perkebunan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian bersama. Inilah upaya mitigasi yang dihadirkan, mencari solusi-solusi yang terbaik dengan kepentingan-kepentingan jangka panjang, supaya nanti masyarakat itu ada, ya ibaratnya tidak menjadi korban ketika nanti ada persebaran kandungan-kandungan batubara ini yang melintas di area-area lingkungan sekitarnya.
7: Baik, terima kasih Pak Budi. Saya langsung kembali ke Pak Ulum. Nah, nanti tadi semoga ya teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga pemirsa sudah terjawab ya dengan sangat rinci sekali kalau Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi, dan saya langsung kembali ke Pak Ulum. Pak Ulum, selama mengikuti patroli-patroli di lapangan Pak ya, dan juga sosialisasi-sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPH sendiri, apakah Bapak melihat masyarakat sudah mulai menjaga lahannya masing-masing atau seperti apa Pak? Ikut patroli mandiri juga nggak nih Pak?
10: Iya, kadang ada masyarakat dilibatkan juga sebetulnya untuk patroli. Cuma ya itu yang saya bilang tadi Mbak, karena keseringan terkait kos juga untuk pembukaan itu. Jadi itu yang kita harus cari solusinya di situ juga.
7: Iya.
10: Karena kita juga ada pelatihan, karena untuk pembukaan itu misalnya kita cacah, kita seperti Pak Romi bilang itu bisa jadikan pupuk juga.
7: Oh, baik. Iya.
10: Tanaman-tanaman itu. Cuma ya memang agak panjang prosesnya.
7: Agak panjang ya.
10: Karena masyarakat mau yang instan, tapi ya kalau memang ini terjadi berulang ya mau tidak mau ini solusi terakhir ya penegakan hukum kami lakukan.
7: Nah, itu dia terkait dengan penegakan hukum. Apakah bisa disanksi nih Pak para pemilik lahan yang mungkin bisa dikatakan oknum yang udah enggak mau dikasih tahu ini kayaknya nih. Gampangnya gitu tuh.
10: Iya. Kalau saya enggak salah di Undang-Undang 41 kalau untuk kelalaian itu pidananya 5 tahun.
7: Oh, lumayan.
10: Kalau untuk disengaja itu 15 tahun.
7: Oh, lebih
10: denda
7: 5
10: miliar.
7: Oke. Okay. Bahaya
10: jadi
7: juga.
10: Jadi itu ya, itu kita namanya edukasi masyarakat itu sudah last step kita, langkah terakhir kita kalau memang. Dan kemarin di Amal yang sudah kita serahin ke Polres ya. di amal ya. Di amal. Ada okay. juga sudah sempat di.
7: Itu masalahnya apa nih?
10: Pak Romi.
7: Pak Romi, masalahnya apa nih Pak Romi? Kenapa ya. Sampai dilaporkan?
9: Ya, kalau di Bina Latung kalau tidak salah itu bersama dengan Babinsa setempat.
7: Iya.
9: Itu ada satu pelaku sudah diserahkan ke Polsek Timur.
7: Okay.
9: Nah, kebetulan saya juga ada di sana. Karena mereka membakar kebun. Kebun
7: iya.
9: yang di belakang rumahnya kali itu. Di kebun yang itu terbakar malam-malam. Dan setelah didatangkan teman-teman dilakukan penindakan di sana, ada satu pelaku dan langsung dari Polsek Timur dan Reskrim turun tangan Bu, sudah sudah ada di sana.
7: Iya.
9: Sudah di artinya sudah diserahkan ke pihak yang berwajib sudah.
7: Iya, berarti ini yang kesengajaan gitu Pak Rom ya?
9: Iya, itu yang sengaja. Dan dia ngaku sendiri yang
7: ngaku. Oh, dia ngaku sendiri lagi.
9: Setahu
7: ya?
9: Saya dia melakukan, tapi okay. pada prosesnya kan dari teman-teman Polsek Timur yang membuat anunya, berita acaranya.
7: Masyarakat kah yang melaporkan dia atau seperti apa Pak? Ketahuan sendiri gimana?
9: Dari unsur masyarakat ada dan dari unsur Babinsa juga ada yang melaporkan juga.
7: Iya, berarti emang ini salah satunya ya dari semua kejadian karhutla di Tarakan. Ternyata memang ada beberapa
9: memang ada pelakunya.
7: Sengaja ya Pak. Tapi kalau ditelusuri Pak, mungkin apakah pernah ditanyakan terkait dengan alasan yang membakar, sengaja untuk apa gitu?
9: Iya, karena tadi yang disampaikan juga biayanya murah. Cepat,
7: baik.
9: Murah kan, tenaga juga tidak banyak terbuang kan seperti
7: iya.
9: itu. Tidak hanya di situ juga di kelompok kami juga ada di kelompok KTH yang di daerah Slipi Magdepon juga pernah iya. ada seperti itu. Itu nanti kami serahkan juga ke teman-teman penyuluh dan PPNS ke sana untuk diproses. Biasanya sebelum ke sana kita bina dulu Bu,
7: iya.
9: apakah memang betul dia melakukan itu di kelompoknya atau anggotanya seperti itu.
7: Oke, Pak Romi, ini juga ada pertanyaan nih Pak, apa saja pelanggaran yang sering ditemukan oleh polisi hutan di Kota Tarakan Pak?
9: Kalau untuk pelanggaran di polhut menemukan di Kota Tarakan itu selain masalah kebakaran ya aktivitas yang merusak hutan Bu ya, seperti pembalakan, pencurian kayu. Seperti itu.
7: Pencurian kayu masih kayu, Pak ya?
9: Pemukiman dalam kawasan, seperti itu juga.
7: Ini menarik sih, tapi nanti kita bahas Pak. Oke, saya kembali ke Pak Ulum. Pak Ulum ya, ini mungkin sekalian kita bakalan closing statement bahwa Pak ya semua. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa kita bincangkan, tapi semoga saja nanti kita masih ada waktu ya untuk membahas. Tapi ya semoga nggak bahas tentang karhutla lagi ya Pak ya. Iya, mungkin bahas yang lain ya, yang lebih nyantai kali ya. Saya ke Pak Ulum. Pak Ulum mungkin ada edukasi kepada masyarakat Pak.
10: Untuk yang terakhir untuk penutup mungkin ya, yang paling utama di musim kekeringan ini bilang Pak Budi, kita untuk stop membakar dulu lah.
7: Iya.
10: Terus yang kedua kayak ada tiga, yang kedua itu peduli dan waspada. Kita harus peduli sama lingkungan sekitar kita. Biasanya kita naik motor buang puntung rokok pinggir jalan, teng gitu. Rata-rata daerah-daerah kering-kering itu benar. Salah satu pemicu juga puntung-puntung rokok dibuang gitu. Dan kalaupun ada sumber-sumber api yang belum dimatikan ya, kita harus peduli, kita matikan dulu. Terus yang ketiga ya cepat melaporkan. Karena saya tahu kebanyakan masyarakat belum ada pengalaman di teknis di pemadaman. Jadi biar kami Pak Budi yang nanti untuk melaksanakan itu.
7: Oke, mungkin tambahan satu ini lagi Pak. Tapi kalau terkait dengan menghubungi ya terdekat mungkin PPBD atau Polhut atau KPA sendiri, nomornya udah ditahu masyarakat atau gimana?
10: Biasanya nih, Pak? RT-RT sudah punya Pak Budi ya. Ada grupnya kayaknya.
7: Oh ya, berarti udah aman lah ya.
10: Satu lagi Tarakan ini kan hutan kecil, kota pulau kecil Pak. Ini hutan lindung kita ini istilahnya benteng terakhir lah, sumber air kita. Kalau itu habis terbakar ya kita bisa tahu lah kedepannya bagaimana. Mungkin seperti itu.
7: Terima kasih Pak Ulum. Saya ke Pak Romi. Pak Romi mungkin ada kepada masyarakat ya. Silakan Pak.
9: Ya, kami dari polisi kehutanan tidak mungkin kan menjaga hutan seluruh kawasan itu sendirian. Kami membutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat adalah mitra kami dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran serta menjaga kawasan hutan, seperti itu. Mari kita cegah kebakaran sebelum terjadi, karena mencegah jauh lebih baik daripada memadamkan, dan menjaga hutan jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan setelah terjadi.
7: Iya, begitu. Terima kasih iya. Untuk Pak Romi dan terakhir kepada Pak Budi Imbauan dari BPD sendiri, Pak, silakan.
8: Ya, kami dari BPD Kota Tarakan tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan untuk bisa lebih mensikapi kondisi kita pada saat ini maupun yang akan datang dengan kekeringan yang kita alami bersama. Hindari dan kurangi cara membakar yang tidak pada tempatnya, sehingga dengan merubah perilaku itu mudah-mudahan kita juga menyelamatkan Kota Tarakan. Yang kedua adalah kita harus mengenali ancaman dan mengurangi resikonya. Itu pesan dari kami, sehingga masyarakat tetap aman dan tangguh dalam menghadapi sesuatu mengancam di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Salam tangguh untuk semua.
7: Salam tangguh. Saya ucapkan terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Ulum, dan juga terima kasih Pak Romi. Sehat selalu Pak. Ya, ya ini masih agak panjang nih kayaknya, panas kan musim keringnya kalau kata Pak Budi tadi dia. Baik pemirsa dan pendengar, usai sudah berjumpa kita dalam dialog Tarakan di siang ini, dan juga tentunya semoga semua edukasi dan juga semua langkah-langkah mitigasi yang sudah diungkapkan para narasumber kita bisa menjadi ilmu baru dan bisa direalisasikan dan juga bisa menjadi pencegahan agar bisa juga membantu meringankan beban dan juga tentunya bisa menyelamatkan diri kita sendiri yang bisa lebih sehat dari asap dan juga jerbu-jerbu yang saat ini sudah mulai terdampak di Kota Tarakan. Tentunya juga pendengar dialog kali ini bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, dan saya Jubaida pamit undur diri, sampai jumpa lagi di dialog selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Pendengar 97,9 pikir setelah Anda mengikuti dialog Tarakan di siang ini. Kembali kami sampaikan pendengar kalau kita tadi sudah berbicara terkait dengan Karhutla dan saat ini kembali Wali Kota Tarakan meninjau lokasi batu bara yang terbakar di dekat UBT Jalan Pantai Amal Baru dan akan langsung dilaporkan oleh Rajab. Silakan Rajab.
1: Ya baik, pendengar, saat ini saya berada di jalan menuju Pantai Amal Baru, tepatnya di depan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan, di mana saat ini sedang berlangsung atau sedang dilaksanakan kunjungan atau peninjauan oleh Wali Kota Tarakan dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait adanya batu bara aktif yang berpotensi merusak infrastruktur jalan. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa dalam sudah hampir sebulan terakhir kondisi di Kota Tarakan ini minim curah hujan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik, tidak hanya di sekitar di sekitar kami berdiri ini atau di jalan menuju Pantai Amal Baru ini terdapat batu bara yang masih aktif dan sering terbakar apabila kondisi kering. Nah, karena itu dan maksud kami dari pantauan kami di lapangan saat ini juga batu bara tersebut masih mengeluarkan asap serta bau yang menyengat sehingga karena kondisi itulah dan maksud kami dan lebih parahnya lagi dampak dari terbakarnya batu bara ini membuat berpotensi merusak jalan sekitar karena di bawah jalan itu batu bara terdapat di bawahnya sehingga berpotensi longsor. Dan saat ini saja dari pantauan kami di lapangan pagar pembatas yang ada di tepi jalan sudah sedikit ada yang sedikit longsor dan berpotensi akan juga membuat jalan di dekatnya akan ikut longsor. Karena itu pemerintah Kota Tarakan melakukan peninjauan untuk merencanakan upaya yang nantinya akan dilakukan untuk penanganan jalan baik jalan maupun batu bara tersebut. Sebab jika tidak ditangani dikhawatirkan akan terus berdampak pada masyarakat yang melintas di jalan maupun kondisi kesehatan masyarakat berpotensi juga ikut terganggu sebab asap yang dikeluarkan ini cukup menyengat baunya dan bisa mengancam kesehatan masyarakat. Dan saat ini juga Wali Kota Tarakan bersama unsur Forkopimda lainnya dan dinas terkait sedang melakukan koordinasi apa saja yang akan dilakukan nantinya untuk penanganan longsor ini. Ya, demikian yang dapat kami laporkan dari mungkin kita akan dengarkan sedikit keterangan dari Wali Kota Tarakan terkait kunjungan ini.
2: Ya, langkah ya saya kira yang pertama kita sudah lihat sama-sama yang hadir semua ada Pak Dandim, Pak Kapolres dari daerah juga terus dari ada beberapa yang ada dari sekolah sampai 10 data dari puskesmas karena kan akan berdampak. Jadi keputusan kita satu bahwa ini jalan kita tutup sementara ya, sampai dilakukan penanganan secara menyeluruh. Karena batu bara ini kan kelihatan di bawah sudah separuh jalan ini sudah roak ya, sudah kosong di bawah ini, khawatir runtuh. Nah, khawatir ya kalau pas tidak ada orang lewat masih lumayan, kalau pas ada orang lewat kan bahaya. Oleh karena itu kita putuskan itu kita tutup baik dari arah Amal maupun dari arah Lepas Borneo, tapi nanti kita alihkan. Jadi tetap nanti yang Pantai Amal nanti biasa lewat di depan marinir itu ada jalan rigid otonisasi di situ. Nanti lewat jembatan, menyusur di kawasan wisata Pantai Rintan Pantai Amal lurus. Itu nanti kalau mau yang ke RT4, RT5, RT4, RT3, RT2, RT1. Nah kalau yang dari arah bawah, dari Amal, RT1, RT2 itu, RT1, RT2 mungkin lebih dekat ya kalau lewat Karungan. RT5 Karungan itu, Memburungan Timur, tembus nanti ke daerah Mempunan.
1: Ya, itu tadi keterangan singkat dari Wali Kota Tarakan terkait upaya penanganan yang akan dilakukan terhadap kondisi jalan maupun batu bara yang berada, yang masih terbakar ini. Demikian yang dapat saya laporkan dan saya kembalikan ke studio.
0: Iya baik, terima kasih untuk Muhammad Rajab Syah yang sudah memberikan informasi terkini kepada kita pendengar dan kembali di ruang dengar Anda dalam musik tradisional dan juga budaya.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar 97,9 MHz, lagu dengan judul Anak Rantau yang dinyanyikan oleh Yuldi. Ini lagu terakhir dalam edisi musik tradisional. Selain ini kami hadirkan untuk Anda Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami
3: sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
4: Yes, I think because you score at the end, no? Probably you have...
3: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67, setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hal inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start, 5 goals scored,
3: no goals. Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Katanya tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh iya. 41 juta.
8: Kita sudah siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga untuk tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin dia. Ya, sama Presiden kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan.
6: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
10: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Giocinse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Pendengar Pulse Utara kan kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, yakni berita Paguntaka di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Udah tanggal 24 aja loh ternyata. Cepat banget ya, bentar lagi kita masuk ke bulan baru ya, seperti itulah waktu kian cepat berlalu. Jadi pastikan Anda bisa melakukan hal-hal terbaik, hal-hal yang baik setiap

harinya dan semoga selalu mendapatkan keberuntungan. Dan tentunya pendengar, informasi akan kami hadirkan, yakni informasi-informasi terupdate mulai dari Kota Tarakan, dari Bulungan, dan juga tentunya dari Malinau akan kami hadirkan untuk Anda jikalau nanti ada informasi terupdate-nya. Namun informasi lainnya pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di website kami di RRI Tarakan Official pastinya. Jadi pendengar, pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz. Menantikan berita Pak Guntaka, kami hadirkan beberapa lagu lagi. Pendengar, ada lagu dari Arwana dengan Lambunanku, lagu dari Via dengan Tentang Hidup, ada lagu dari Gabriel Prince dengan Maybe, dan juga Neora dengan Cinta Sekali.

Pernahkah Anda memperhatikan keanggunan kebaya? Busana tradisional ini tak sekadar penutup tubuh, melainkan lembaran sejarah yang merekam sentuhan berbagai budaya di Nusantara. Istilah kebaya diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yakni kabah atau habaya, yang berarti pakaian labuh. Sejarah mencatat busana ini mulai dikenal dan mengalami percampuran budaya seiring masuknya para pedagang Tionghoa, Arab, hingga Portugis ke Nusantara. Pada masa Kesultanan di Jawa, kebaya bertransformasi menjadi busana yang dikenakan oleh keluarga kerajaan dengan ciri khas bukaan depan dengan kancing atau peniti untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Nusantara. Kini kebaya telah menjadi identitas busana nasional wanita Indonesia, dari kebaya klasik Jawa hingga kebaya encim peranakan. Setiap jahitannya menyimpan cerita akulturasi yang indah. Untuk menghargai dan melestarikan budaya Nusantara, setiap tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional.

Kamu tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health, serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 24 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, fenomena batu bara muda dan akses sulit jadi kendala utama pemadaman karhutla di Tarakan. Informasi disampaikan oleh Setia Widadi.
1: Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan.
2: Karakteristik kontur tanah berpasir di Kota Tarakan yang berpadu dengan lapisan batu bara muda menjadi tantangan berat dalam pengendalian karhutla. Kemarau terik, material batu bara yang tersingkap sangat mudah tersulut dan memicu api bawah permukaan. Kepala BPBD Kota Tarakan, Yunset, menjelaskan bahwa potensi terbakaran batu bara muda ini merata di sejumlah wilayah Tarakan.
1: Kota Tarakan itu hampir semua sporting itu ada batu bara. Batu bara di Kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan, dan itu bisa cepat turun dan permukaan batu bara akan kelihatan, apalagi pemotongan-pemotongan bukit ya.
2: Ancaman tersebut kian sulit diatasi karena lokasi kebakaran berada di area perbukitan yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Petugas Satpol PP dan PMK bersama BPBD terpaksa mengandalkan armada pick up berkapasitas kecil serta mesin portable. Kabid PMK Satpol PP Kota Tarakan Eko Supriyatnoko menegaskan pentingnya kecepatan penanganan awal di tengah keterbatasan armada penjangkau.
3: Kendala yang sering dihadapi itu titik api itu jauh dari akses roda 4 terdekat. Kalau Pak Yonsep ini fire-nya ini pick up bawa air setengah ton Pak ya, untuk pemukul awal itu ya, pemukul awal setengah ton. Pemukul awal itu sangat penting. Bukan penanganan api ini kemudian di tahap awal sebenarnya. Apapun itulah, baik di pemukiman, di bangunan gedung maupun di lahan. Tahap awal yang harus kita bisa respon cepat, tek gitu Pak. Kalau sudah melebar itu ngabisin sumber daya yang banyak Pak. Tenaga juga luar biasa terkuras.
2: Guna mengantisipasi meluasnya ground fire, petugas terus melakukan lokalisir lahan dan mengajukan penambahan mesin pemadam portable ke pemerintah pusat sembari meminta warga tidak menyulut api di area rawan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, Polres Tarakan meminta nelayan waspada dan melengkapi peralatan keselamatan saat melaut.
4: Menghimbau kepada para nelayan yang akan melakukan aktivitas baik mencari ikan di laut, diharapkan agar mengutamakan keselamatannya.
5: Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti sejumlah kawasan di Tarakan mulai mengganggu jarak pandang di wilayah perairan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi nelayan, terutama mereka yang tetap melaut hingga sore dan malam hari. Jarak pandang yang menurun akibat asap berpotensi menyulitkan nelayan mengenali perahu lain maupun berbagai benda yang berada di luar jalur pelayaran. Risiko kecelakaan pun meningkat apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi sejak awal. Kasat Polairut Polres Tarakan AKP Elga Eliteraga Satria mengimbau seluruh nelayan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama sebelum maupun selama beraktivitas di laut. Menurutnya kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih ketika aktivitas melaut berlanjut hingga sore maupun malam hari. Asap dapat membuat jarak pandang semakin terbatas sehingga nelayan harus menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca dan perairan. Untuk mengantisipasi kecelakaan, Satpol Airut Polres Tarakan tetap melaksanakan patroli rutin setiap hari melalui kegiatan KRYD. Dalam patroli tersebut, petugas sekaligus memberikan edukasi dan imbauan keselamatan kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan.
4: Menghimbau kepada para nelayan yang akan melakukan aktivitas, baik mencari ikan di laut, diharapkan agar mengutamakan keselamatannya. Karena kita menengok situasi sekarang ini yang sedang banyak fenomena kebakaran hutan menyebabkan kabut sekitaran perairan pelautan ini. Jarak pandang yang terbatas untuk melakukan aktivitas diutamakan untuk mengutamakan keselamatan, dan apabila terjadi suatu kendala di perairan atau laut ini, silakan hubungi kami, bisa melalui 110 ataupun melalui datang langsung ke Polairut Polres Tarakan.
5: Menurut Elga, khusus nelayan yang melaut pada malam hari, penggunaan lampu penerangan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Lampu berfungsi sebagai penanda keberadaan perahu sehingga lebih mudah terlihat oleh pengguna perairan lainnya. Selain penerangan, nelayan juga diminta tidak mengabaikan perlengkapan keselamatan. Penggunaan life jacket harus menjadi kebiasaan setiap kali berada di laut, terutama untuk mengantisipasi kondisi darurat. Ia menyebut keselamatan di laut juga berkaitan erat dengan kapasitas muatan perahu. Nelayan diminta tidak membawa barang atau hasil tangkapan melebihi kemampuan angkut perahu karena dapat mengganggu keseimbangan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Elga menegaskan, wilayah kerjanya mencakup seluruh perairan di Pulau Tarakan. Petugas siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kendala atau membutuhkan pertolongan saat berada di laut. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Sebagai kota transit, Tarakan memiliki keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. Laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
6: Angkanya sudah sampai 33.000 lebih UMKM seluruh kota Tarakan.
7: Sebagai kota transit, Tarakan memiliki keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM, di mana pengawas koperasi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan, Heri Yuliawan, mengatakan, sebagai kota transit di wilayah Kalimantan Utara, perkembangan UMKM di Tarakan cukup signifikan. Bahkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tarakan, seperti yang dituturkan Heri, UMKM saat ini sebanyak 33.000. Dan data tersebut sesuai dengan nomor induk berusaha atau NIB UMKM.
6: Secara keseluruhan itu data untuk itu angkanya sudah sampai 33.000 lebih UMKM seluruh kota Tarakan. By name, by address, by produk sesuai dengan NIB yang diterbitkan oleh Mall Pelayanan Publik.
7: Heri mengakui produk-produk terlaris UMKM yang memiliki daya beli tinggi seperti makanan dan minuman, hasil laut hingga kerajinan tangan. Diakui Heri, keberhasilan UMKM dalam memasarkan produknya tidak lain juga karena era digital dan packaging yang mampu menarik perhatian konsumen. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Terbuka atau UT kembali menggelar wisuda di wilayah perbatasan. Sebanyak 612 wisudawan dari seluruh Kalimantan Utara diukuhkan di gedung TACC.
8: UT hadir untuk Indonesia dan UT hadir untuk daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan karena terkendala oleh wilayah, terkendala oleh jarak, terkendala oleh berbagai hal.
9: Sebanyak 612 wisudawan berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Terbuka UT Tarakan, ditandai dengan acara wisuda di gedung Tarakan Earth and Convention Center TACC Minggu 23 Agustus kemarin. Acara disaksikan langsung Rektor UT Profesor Dr. Ali Muktianto SEMSI sekaligus menjadi bukti komitmen UT untuk menjangkau daerah 3T. Ali Muktianto menegaskan UT hadir untuk Indonesia, khususnya daerah yang terkendala wilayah dan geografis.
8: Tarakan ini saya mengenyengannya dan membatalkan semua agenda bersama Direktur Vokasi dan juga senior profesor dari UT. Kita bawa untuk kesini untuk membuktikan komitmen kita sepenuhnya. Indonesia, UT hadir untuk Indonesia, dan UT hadir untuk daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan karena terkendala oleh wilayah, terkendala oleh jarak, terkendala oleh berbagai hal, khususnya geografis. Dan kita komitmen penuh untuk membantu, menguatkan, dan menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tumbuh berkembang di Kalimantan Utara ini. Masyarakat Kalimantan Utara sangat antusias dan sangat mendukung keberadaan UT, selain untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia di Kalimantan Utara ini, sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa UT adalah partner strategis untuk melakukan akselerasi penyediaan sumber daya untuk pembangunan Kalimantan Utara.
9: Secara nasional, UT telah meluluskan lebih dari 2,3 juta alumni. Sementara untuk Kaltara, tercatat lebih dari 6.000 alumni. Untuk wilayah 3T, di seluruh Indonesia jumlahnya tidak kurang 50.000 orang. Menyikapi kendala akses jaringan di pedalaman, UT terus berinovasi. Salah satunya dengan meluncurkan ujian online berbasis mobile dan memberikan fleksibilitas tempat serta waktu ujian kepada mahasiswa. Untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa di wilayah terluar, UT juga menggandeng pemerintah daerah agar dapat memberikan beasiswa sehingga mereka tetap bisa kuliah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, total sudah berita pagi siang ini kembali kami sampaikan. Berita menarik diantaranya fenomena batu bara mudah dan akses sulit jadi kendala utama pemadaman karhutla di Tarakan. Dan sebanyak 612 wisudawan dari seluruh Kalimantan Utara digugurkan di gedung Tarakan, ya, Art and Center Convention, dan juga tentunya pendengar mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
10: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Dangdut Dangdut adalah kitab. Di Seplo Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini. Gimana, udah menanti-nanti? Sudah kami hadirkan dua lagu pertama, lagu dari Lesti dan Rizky The Academy dengan Mimpi Manis. Ada juga lagu dari Maikasa dengan Asam Lambung. Selain ini masih banyak sekali lagu-lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, tentunya kami juga menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, baik melalui tayangan live streaming, ya Anda bisa mengikuti kami di RRI Tarakan, dan juga pastinya kami menunggu Anda untuk bisa menelpon kami melalui line telepon 0821-5320-9845 di siang hari ini dengan lagu-lagu yang bisa Anda request secara langsung. Mau lagu yang asik ya, mau lagu yang agak mellow, atau mau yang koplo, atau mau yang agak remix sedikit, boleh ya. Jika lagunya ada, kita akan putarkan di ruang dengar Anda sembari menemani waktu Anda di hari Senin ini yang pastinya kerjaan banyak menumpuk. Ya, pendengar, kami juga sudah hadir di sini untuk Anda di live streaming. Sudah ada Kak Nur Syah Asia. Ini assalamualaikum, selamat siang deh. Waalaikumsalam, selamat siang juga untuk Kak Nur Asia. Dan untuk yang lain yang baru bergabung, ada Kak Iyaya, ada Kak Dian Fitriani, dan semuanya yang baru saja hadir. Juga tentunya pendengar, kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung lagi sama kita di sini. Mat siang Mbak, panas dari Wai Banyuwangi. semangat tugas juga untuk Mas Fahmi di mana ini Mas Fahmi ya. Intinya selamat siang juga. Untuk yang lainnya juga kami mengucapkan selamat siang, selamat bergabung ya. Baik untuk Anda yang mendengarkan kita melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga melalui 99,9 MHz dan juga yang mendengarkan di RRI Digital dan yang mendengarkan langsung di live streaming kita di RRI Tarakan, selamat bergabung. Dan juga tentunya Anda bisa merequest lagu. Silakan diketik aja di kolom komentar yang tersedia, pengennya lagu apa nih siang-siang seperti ini. Kita juga sudah menyediakan beberapa lagu, ada lagu dari Luciana Safara dan Gary Mahesa dengan Haram ya. Ada juga lagu dari Lulu Zain dengan Dilema, lagu Lilis Dharma Wangi dengan Jarang Goyang. Lagu dari mana nih Kak Nursia? Lagu yang ada dia deh, yang ada dia. Oke, nanti kita cariin ya. Kalau lagunya ada, kita nanti pasti puterin. Terima kasih untuk Kak Nursia Asia. Oke, pendengar, kembali kami hadirkan beberapa lagu lagi. Di sini ada lagu Luciana Safara dan Gary Mahesa dengan judul Haram.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih membersamai Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami menyapa Anda pendengar yang sedang mendengarkan kita di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita, bisa sekali bergabung melalui live streaming di RRI Tarakan, atau juga Anda bisa langsung menelpon di 0821-5320-9845 pastinya. Kami menantikan Anda dan juga membersamai Anda hingga jam 3 di sore nanti. Jadi sekitaran masih 30 menitan lagi ya di ruang dengar Anda. Akan kami hadirkan kembali beberapa lagu-lagu yang sudah direquest. Satunya ada Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Ada lagu Lian Karina, Ehek. Kira ehek tapi gitu kayaknya di judulnya, seperti itu ya. Lagu Christina dengan Puspa. Oke, kita angkat penelpon pertama kita di sini. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Aduh, ini nih ya, cek ombak ini namanya nih. Cek-cek ombak ya. Oke. Halo. Wih, kirain cek ombak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Abang Agus Puter Banjar di Bujasera, Tanjung Selor.
0: Wis, pelan-pelan ya.
1: Tapi tadi enggak kedengaran, Mbak.
0: Oh, pelan-pelan. Oke, dengan siapa Mas Agus?
1: Ya, Bang Agus Putra Banjar di Bujasera.
0: Ah, Putra Banjar di Tanjung Selor, benar?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Baik, sehat. Selamat siang, panas, terik.
0: Ih, benar banget ya. Jadi kalau Tanjung Selor gimana nih? Apakah sudah ada turun hujan?
1: Tadi malam sudah hujan, Mbak.
0: Alhamdulillah, ya semoga.
1: Jadi ada kabut, sudah kurang kabutnya.
0: Oh iya, benar-benar, apalagi untuk di laut ya, syukurlah ya. Semoga nanti masih bisa hujan lagi, ada lagi hujannya. Oke, Mas Agus mau lagu apa?
1: Lagunya Cinta Biru, Mbak.
0: Lagunya Cinta Biru, oke. Okay,
1: ya, space. Versinya laki-laki yang bawa lagunya, Mbak.
0: Oke, okay, kalau nanti misalnya adanya versi perempuan gimana? Gak apa-apa?
1: Ada, Mbak, sering saya ikut karaoke itu, Mbak.
0: Oke, kalau gitu nanti kita cariin ya, Mas Agus. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak. Salamnya buat Mbak ya. Semoga sehat selalu. Selalu biarnya sama yang ini. Semoga sehat selalu di sana.
0: Iya. Terima kasih banyak. Ya, mendengar baru saja ada hadir ya, ada Mas Agus dari Tanjung Selor ya. Semangat banget Mas Agus ya, itu ngomongnya udah nge-rap banget ya. Suka nih kalau yang semangat-semangat seperti ini. Dan juga pendengar, kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung yang mendengarkan kita di radio ya, di nomor yang sama ya, 082153459845. Wah, kenceng nih, suka nih. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Kebangnya Mbak Reni.
0: Wah, bukan Mbak Reni, ini Mbak Jubaida di sini.
2: Menyukai.
0: Alhamdulillah kabar baik, Mbak Reni juga baik ya. Gimana kabarnya?
2: Baik juga.
0: Iya, ini dengan Pak Muharam?
2: Iyalah.
0: Ah, Pak Muharam. Mau lagu apa Pak Muharam? Silakan.
2: Ida Laila, Sepiring Berdua.
0: Ida Laila.
2: Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua, romantisnya lagunya. Siap. Nanti kita dengerin ya, Pak Muharam ya.
2: Iya,
0: baik. Ya, mendengar bagi Anda yang masih ingin bergabung dan juga di sini sudah ada beberapa komen-komen yang masuk ya dari TV rusak ya. Ini nomor WhatsApp, ya ini juga nomor WhatsApp. Jadi Anda bisa mendengarkan atau menelpon kita, tapi menggunakan untuk telepon biasa terlebih dahulu ya. Kalau di WhatsApp Anda hanya bisa mengirimkan kita pesan saja, mau lagunya apa. Ada lagi di sini dari Kakak Saderemu, di salam Kakak dari Kalbar. Halo Kalbar ya. Ada lagi di sini dari Giono ya, Ponorogo. Selalu hadir Mbak. Siap, terima kasih. Dari Mas Yudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, langsung kami hadirkan nih lagu dari Evie Tamala dengan judul Cinta Biru. Ya, tapi kita cuma punya versi perempuannya aja ini untuk Mas Agus tadi ya. It's okay Mas Agus ya, selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dangdut Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun berada, masih sekitar ya kurang lebih 5 menitan lagi kami bersama Anda, dan mungkin tinggal satu lagu yang bisa kami hadirkan di ruang dengan Anda. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kami di 97,9 BGN. Ya pendengar, untuk Anda juga kami mengucapkan terima kasih banyak yang dari tadi udah request-request, yang sudah membersamai kita melalui live streaming ya. Terima kasih dan sehat selalu semua ya, di cuaca yang saat ini mungkin kurang bersahabat, tapi semoga kita selalu bersahabat dengan pekerjaan kita, dengan keseharian kita. Jangan bosan-bosan, tetap bersyukur dengan setiap hal yang hadir di hidup kita setiap harinya, dan semoga bisa jadi lebih baik setiap hari pokoknya. Ya mendengar, kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung menyapa kami. Masih bisa satu lagu lagi ya di segmen Pro Dangdut. Namun jika untuk Anda yang merasa lagunya belum bisa kita putarkan, maaf banget ya, nanti kita insya Allah bakalan puterin lagi di next episode Pro Dangdut selanjutnya bersama dengan penyiar-penyiar yang keren-keren pokoknya. Jadi untuk nanti kita masih ada lagu terakhir, ada Rumah Irama dengan Judi, dan juga lagu Leo Waldi dengan Tidak Semua Laki-Laki.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut. Sehingga, pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Mendengar lagu dari Larissa Nakentring dengan ABG Palsu. Lagu terakhir di perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga tentunya pendengar, setelah ini akan hadir di ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di sore ini bersama dengan Heri Susanto. Saya Jubeda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, menemani Anda di Tarakan sore ini dengan sajian lagu dan informasi. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan RRI membentuk Satgas Pengembangan dan Penguatan Jurnalisme Berkualitas. Disrupsi media dan maraknya disinformasi dalam ruang publik menjadi atensi para pegiat media termasuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Karena itu RRI membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengembangan dan Penguatan Jurnalisme Berkualitas pada Jumat 21 Agustus 2026. Pembentukan Satgas diawali dengan diskusi yang menghadirkan narasumber seperti Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ahmad Munir dan Ketua Umum Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Firdaus. Kemudian juga narasumber ketiga adalah Sekjen Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Bayu Wardana dan sekaligus dihadiri Direktur Utama RRI I. Hendrasmo. Diskusi tersebut diselenggarakan bersamaan dengan pembukaan kegiatan Trainer of Trainer, uji kompetensi wartawan cyber lembaga penyiaran publik LWP RRI. Sebanyak kurang lebih 20 wartawan senior RRI mengikuti diskusi ini. Direktur Utama RRI Hendrasmo ini mengatakan forum tersebut adalah ruang untuk tukar pikiran bersama sejumlah tokoh media guna mengeksplorasi dan merespon disrupsi media yang juga dihadapi RRI. Hendrasmo juga menambahkan hingga saat ini sekitar 1.200 wartawan dan penyiar RRI telah mengikuti uji kompetensi untuk meningkatkan standar profesionalisme. Para karyawan RRI juga mendapatkan serangkaian pelatihan baik daring maupun luring agar terus meningkatkan kompetensinya. Ahmad Munir mengatakan penguatan kompetensi jurnalistik ini harus terus dilakukan oleh RRI dan RRI harus memperkuat kemampuannya sebagai clearing house yang mengimbangi disinformasi, misinformasi maupun malinformasi yang membanjiri di ruang publik. Munir juga berpesan agar RRI selalu menjaga akurasi beritanya. Informasi pendengar untuk Anda di sore hari ini dari rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kegiatan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pendengar Terakan sore ini kembali menghadirkan informasi terkait dengan 6 pesawat TNI Angkatan Udara terbang ke Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan untuk membawa

1 ton logistik dan 500 pompa. Pemerintah kembali mengerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di NTT sekaligus memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Sebanyak 6 pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada hari ini, 24 Agustus 2026, dini hari. Pengerahan armada TNI AU tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan bencana. 6 pesawat diterbangkan secara serentak pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan membawa bantuan dan peralatan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Seskap RI Teddy Indrawijaya mengatakan 3 pesawat diarahkan menuju NTT sedangkan 3 lainnya diterbangkan ke sejumlah wilayah di Kalimantan. Pesawat menuju NTT mendarat di Labuan Bajo dan Maumere, sementara armada untuk Kalimantan diarahkan ke Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Ia menjelaskan 3 pesawat yang membawa bantuan ke NTT mengangkut sekitar 31 ton logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Bantuan ini meliputi makanan siap saji, kemudian biskuit, wafer, protein bar, roti, dan sejumlah kebutuhan pangan lainnya. Sementara 3 pesawat lainnya membawa 500 unit mesin pompa air menuju Kalimantan. Peralatan tersebut dikirim sebagai respon atas permintaan sejumlah gubernur di Kalimantan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pengiriman 500 pompa tersebut merupakan bagian dari total 2.000 unit mesin pompa air yang diperintahkan Presiden Prabowo untuk segera didistribusikan. Setiap pompa yang dikirim ke Kalimantan dilengkapi pipa dan selang sepanjang 1 km. Di tengah distribusi bantuan tersebut, kondisi korban gempa NTT ini juga terus diperbarui oleh pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mencatat sejumlah korban meninggal dunia akibat gempa telah mencapai 91 orang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB yaitu Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah tersebut bertambah 4 orang dan korban meninggal tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di NTT. Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 32 orang. Disusul Manggarai Timur sebanyak 31 orang dan Nagekeo 14 orang. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman ri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar kami hadirkan yaitu terkait dengan Tanjung Palas Barat nih berketat, Bulungan siapkan langkah cepat untuk menghadapi karhutla. Informasi pendengar terkait dengan pemerintah Kabupaten Bulungan memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Bupati Bulungan Syarwani memimpin langsung apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla di halaman kantor Camat Tanjung Palas Barat pada Kamis lalu. Apel tersebut tidak sekedar menjadi agenda seremonial, kegiatan dilakukan dengan gelar pasukan, pemeriksaan peralatan, simulasi penanganan hingga sosialisasi karhutla sebagai langkah konkret memastikan seluruh unsur siap bergerak ketika ancaman kebakaran muncul. Pemkab Bulungan mengerahkan kekuatan lintas sektor dengan melibatkan TNI Polri, instansi pemerintah, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat, serta dan juga pemegang perizinan atau perusahaan yang beraktivitas di wilayah Tanjung Palas Barat. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran besar yang mengancam lingkungan dan masyarakat. Syarwani juga menegaskan bahwa karhutla tidak boleh ditangani setelah api membesar, pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas seluruh pihak. Menurutnya karakteristik geografi serta luas wilayah Bulungan menuntut kesiapan personel dan peralatan yang benar-benar memadai. Koordinasi antar daerah dan antar instansi juga harus diperkuat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id. Lagu berikutnya dari Yura Yunita kami hadirkan untuk Anda, Tutur Batin.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama terjadi.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mendengar mengenai pemerintah melalui Inmendagri ini melarang bakar lahan saat risiko karhutla tinggi. Pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 menginstruksikan pemerintah daerah memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Instruksi tersebut juga memuat larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ketika berada dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan tinggi. Inmendagri ini juga mencakup tentang pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan kondisi risiko kebakaran karhutla. Ini diterbitkan pada 15 Januari 2026. Dalam publikasi terkait instruksi tersebut, pemerintah mencatat luas kebakaran hutan dan lahan pada 2025 mencapai 230.455 hektar. Angka tersebut turun 70,41% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 777.115 hektar. Selain luas kebakaran, emisi karbon tercatat pada 2025 mencapai 29,65 juta ton CO2e. Jumlah tersebut menurun 71,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 105,48 juta ton CO2e. Melalui Inmendagri tersebut, Gubernur diminta memimpin dan mengkoordinasikan pencegahan serta penanggulangan karhutla di wilayah provinsi. Gubernur juga diminta memastikan ketersediaan anggaran dan sarana-prasarana yang diperlukan. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Mana istri sih? Aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Korban gempa NTT bisa mencetak ulang dokumen gratis dari KTP, KK hingga BPKB. Pemerintah memastikan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang maupun rusak akibat bencana. Kebijakan tersebut mencakup pencetakan ulang KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, kemudian juga sejumlah dokumen penting lainnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Ditjen Dukcapil Kemendagri akan dilibatkan langsung dalam proses pemulihan dokumen warga terdampak. Ia meminta jajaran Dukcapil berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan pencetakan ulang dapat segera dilakukan. Tito menggaransikan petugas Dukcapil akan turun langsung ke wilayah terdampak untuk membantu masyarakat, mengingat sebagian warga kemungkinan kehilangan dokumen administrasi akibat tertimpa bangunan rusak maupun tidak dapat diselamatkan saat gempa terjadi. Proses penerbitan kembali dokumen pendudukan relatif mudah karena sebagian besar data penduduk telah tersimpan secara digital pada sistem Dukcapil Kemendagri. Selain sistem digital, Ditjen Dukcapil juga telah menggunakan teknologi yaitu face recognition atau pengenalan wajah. Teknologi tersebut diharapkan semakin mempermudah proses identifikasi warga ketika melakukan penggantian dokumen kependudukan. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di laman rri.co.id. Lagu berikutnya mendengar kami hadirkan dari Arman Maulana.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Baik pendengar di Marbaran Berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menantikan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi berjaringan sekawasan Kalimantan dalam lintas Banjar Nusantara ya.

0: Tas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan Adiputra. Sebaliknya bagaimana kabar Palangkaraya sore hari ini?
0: Alhamdulillah sore hari ini kabar di Palangkaraya semuanya baik-baik saja. Dan cuaca cukup terik nih, tapi masih sejuk tidak seperti beberapa hari yang lalu. Nah, kalau sebaliknya gimana nih Mas Fadel di Samarinda?
1: Artinya hampir sama ya, karena memang di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur tadi sudah ada hujan meskipun hanya sebentar. Dan di kota Samarinda sendiri memang ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan meskipun dengan intensitas ringan sekali. Begitu.
0: Alhamdulillah Bu Alamin sudah merasakan hujan ya. Ini saya kangen hujan nih Mas. Baik.
1: Turun juga ya.
0: Amin. Nah, dari Samarinda nih Mas, ada informasi apa nih Mas?
1: Ya, masih terkait cuaca yang saat ini yang kita rasakan, di mana karhutlah masih mengancam wilayah Kabupaten Berau, rekan Adi Putra.
0: Baik, silakan Mas Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sepanjang bulan Agustus, Kabupaten Berau masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla termasuk PT Berau Coal, perusahaan batubara terbesar di Kabupaten Berau.
3: Yang di areal sini ya, adalah di Limunjan ini ya, hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI, Polri, BPBD juga hadir di Brokol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat, agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini, kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali. Minimal 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datang.
2: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Adi Putra, demikian laporan Yopanda dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Heri Susanto. Halo, selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Mas Adi, kabarnya sehat. Tarakan juga masih belum ada, tadi pagi hujan ya. Jadi alhamdulillah sudah ada hujan tapi belum maksimalnya, belum lama intensitasnya.
0: Alhamdulillah ada hujan ya. Bagaimana nih kabar di Kasulta juga di sana nih Mas?
1: Ya, ini terkait dengan informasi yang akan disampaikan juga terkait adanya kendala yang masih menjadi yang dihadapi ketika ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan ini, Mas Adi.
0: Baik, silakan Mas Heri untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, ancaman berupa ground fire atau kebakaran bawah tanah akibat melimpahnya kandungan batu bara muda di tengah karhutla di Tarakan diperparah oleh terbatasnya akses medan serta keterbatasan armada pemadam untuk menembus titik api di kawasan hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan.
3: Karakteristik kontur tanah berpasir di Kota Tarakan yang berpadu dengan lapisan batu bara muda menjadi tantangan berat dalam pengendalian karhutla. Kemarau terik, material batu bara yang tersingkap sangat mudah tersulut dan memicu api bawah permukaan. Kepala BPBD Kota Tarakan, Yunsep, menjelaskan bahwa potensi terbakaran batu bara muda ini merata di sejumlah wilayah Tarakan.
2: Kota Tarakan itu hampir semua sporting itu ada batu bara. Batu bara di Kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan. Dan itu bisa cepat turun dan permukaan batu bara akan kelihatan. Apalagi pemotongan-pemotongan bukit ya.
3: Ancaman tersebut kian sulit diatasi karena lokasi kebakaran berada di area perbukitan yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Petugas Satpol PP dan PMK bersama BPBD terpaksa mengandalkan armada pick-up berkapasitas kecil serta mesin portable. Kabid PMK Satpol PP Kota Tarakan Eko Subdratnoko menegaskan pentingnya kecepatan penanganan awal di tengah keterbatasan armada penjangkau.
4: Kendala yang sering dihadapi, titik api itu jauh dari akses roda 4 terdekat. Kalau Pak Yonsep ini fire-nya ini pick up bawa air setengah ton Pak ya, untuk pemukul awal itu ya, pemukul awal setengah ton. Pemukul awal itu sangat penting. Bukan penanganan api ini kuncinya di tahap awal sebenarnya. Apapun itulah, baik di pemukiman, di bangunan gedung maupun di lahan. Tahap awal yang harus kita bisa respon cepat, tek gitu Pak. Kalau sudah melebar itu ngabisin sumber daya yang banyak Pak. Tenaga juga luar biasa terkuras.
3: Guna mengantisipasi meluasnya ground fire, petugas terus melakukan lokalisir lahan dan mengajukan penambahan mesin pemadam portable ke pemerintah pusat sembari meminta warga tidak menyulut api di area rawan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Adi Putra di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Heri untuk informasi lengkapnya dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita akan menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Mbak Rista, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mas Adi. Kabarnya di Nunukan dan kami setim, alhamdulillah sehat. Dan kalau untuk cuacanya, ini cerah dari tadi pagi cerah nih sampai sore ini.
0: Wah, cerah ya, seperti senyum kita sore hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Baik nih, ada informasi apa nih untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Oke, masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, topik yang sebelumnya tentang karhutla nih. Jadi kabut asap sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan nih, Mas Adi.
0: Wah, semoga cepat pulih ya Kalimantan kita. Baik, silakan informasi
1: Amin.
0: Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubdit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
3: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja, karhutla dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
2: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
3: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi kita ada di level menengah gitu atau sedang, jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu itu memang bisa beresiko juga.
2: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Mas Adi, di Palangkaraya.
0: Terima kasih banyak, Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Aulia, gimana kabarnya Mbak?
1: Selamat sore juga Uta, alhamdulillah kabar baik. Gimana, ikut terdampak juga Palangkaraya kabut asap?
0: Sangat terdampak. Kayaknya kita tetanggaan dapat asapnya terus ya.
1: Gimana iya, nih? Bingung juga ya. Jadi kalau mau berangkat kerja gitu ya harus pakai masker kemana-mana. Biar pakai masker juga kayaknya apa ya, baunya juga menyengat juga ya, hampir tembus.
0: Iya, kalau bangun pagi itu kayak tenggorokan udah langganan kita ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Iya kalau langganan enak sih nggak apa-apa ya, ini nggak enak.
0: Iya nggak enak ya, apalagi udah siaran pagi ya, waduh.
1: Betul, saat ini ya dinas Depart 1 ya, wah ini sudah lah.
0: Benar-benar.
1: Ya mudah-mudahan cepat. Semoga cepat inilah ya, berlalu lah ya kabut asapnya ya.
0: Amin. Nah, oke. Okay. Dari Banjarmasin nih, ada informasi apa Mbak sore hari ini Mbak buat kita?
1: Oke, okay. Masih pembahasan juga terkait dengan karhutla Uta.
0: Baik, kayaknya ini ya momentumnya kuat banget ya hari ini karhutla.
1: Iya, kayaknya trending topik kita ya untuk saat ini.
0: Iya nih, terkenal nih ya kita sudah. Baik, silakan informasi baik. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menhut RI menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah merebaknya titik api. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu,
3: saat memantau langsung titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan. Asalnya, api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyimpan bara api di dalam tanah. Oleh karena itu, Menhut menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan sengaja, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api.
2: Jadi artinya, sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu, mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi karena dampaknya luar biasa ya. Luar biasa.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru Ernali Sahalabi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana lingkungan ini. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla hanya dapat dicapai melalui langkah kolaboratif bersama.
4: Ya, untuk saat ini memang kita harus concern ya, kita bersatu, mengesampingkan ego sektoral. Ini adalah karhutla yang memang harus benar-benar kita bergotong royong, berkolaborasi semua stakeholder, TNI Polri, bersama pemerintah kota juga, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dan gotong royong, kita keroyoki semua agar bisa meminimize ya, terjadinya karhutla di Banjarbaru.
3: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Lukman Hakim melaporkan.
1: Baik Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa padam ya apinya, dan jangan ada lagi karhutla. Kalau memadamkan api bisa, saya jangan memadamkan perasaan Uta ya.
0: Berat sekali ini ya, mau nih.
1: Baik, selanjutnya baik. Kembali ke Uta di Palangkaraya, Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia, benar sekali ya. Dan semoga berita penutup kita ini adalah salah satu jalur istiqomah kita ya untuk penyelesaian dari karhutla ini. Baik, terima kasih Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya akan kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istikho untuk membantu upaya pemadaman karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
3: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus, tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
1: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum, menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Baik pendengar di mana-mana berada, Pro Satu Hari Tarakan masih hadir menemani Anda dengan sajian lagu dan informasi di Tarakan sore ini. Informasi kami hadirkan yaitu terkait dengan Presiden Prabowo memerintahkan pembuatan sumur bor di 300 titik panas yang ada di Riau. Informasi untuk Anda mendengar dari RRI.co.id terkait dengan Presiden Prabowo Subianto.

Edi juga melaporkan terdapat 306 titik panas yang terdeteksi di Riau hingga 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya telah menjadi titik api dan tersebar di 4 kabupaten. Ia juga melaporkan luas lahan terbakar di Riau sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277 hektar. Namun saat ini luas lahan yang masih terbakar diperkirakan 900 hektar. Presiden juga turut mengapresiasi kinerja jajaran pemerintah daerah dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di Riau. Kepala negara meminta jajarannya tetap waspada dan segera melakukan tindakan apabila kembali ditemukan titik panas. Informasi untuk Anda di Tarakan sore ini.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya untuk menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu Islami.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Pendengar di mana pun Anda berada untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya, kita akan hadirkan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Misari Rasid Al-Fasi yang akan membacakan surah At-Tur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan hari ini. Rapat digelar setelah Presiden sebelumnya memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Ajulanut TNI AU, Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Riau. Dalam rapat di Palembang, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Syahbana ini menyampaikan laporan terkait kondisi dan penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Sejumlah pejabat turut mengikuti rapat tersebut, diantaranya Sekretaris Kabinet Tendi Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemudian juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Rapat di Palembang menjadi bagian dari rangkaian peninjauan Presiden terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera. Sebelumnya Presiden juga telah meninjau langsung kondisi karhutla di Riau. Dalam rapat di Riau, Presiden memberikan sejumlah instruksi untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah kebakaran kembali terjadi. Salah satunya meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang terindikasi terlibat dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberikan pengecualian terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan dalam penanganan karhutla. Selain penegakan hukum, dalam rapat di Riau, Presiden juga meminta penguatan pencegahan karhutla melalui deteksi dini titik panas. Kemudian juga pembangunan sumur bor, pengerahan personil, pemadaman melalui udara, serta operasi modifikasi cuaca atau OMC. Itulah benar informasi terkait dengan Presiden tiba di Palembang langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Ya, mendengar dari Andita cukup sudah membawa kita ke menit 3.15 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di tarakan malam hari ini kami masih menghadirkan rangkaian lagu dan juga informasi. Dan informasi kembali kami hadirkan dari laman rri.co.id. Dan mendengar terkait dengan informasi kebakaran lahan dan hutan, kemudian juga yang ada di wilayah NTT ini juga masih dilakukan penanganan oleh pihak pemerintah. Kemudian juga informasi ini dari Nusa Tenggara Barat atau NTB terkait dengan Kemendikbud menyiapkan 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade NTB. Kementerian Kebudayaan Kemenbud ya menyiapkan 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Ini terkait dengan kebakaran di kawasan permukiman tradisional suku Sasak pada Sabtu 22 Agustus 2026 yang menghanguskan sekitar 167 bangunan di sana. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan perlindungan dan pemulihan aset desa adat ini juga menjadi prioritas yang mendesak. Menurutnya desa adat Sade ini adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya. Pemulihan dilakukan dengan memugar kembali bangunan dengan menggunakan bahan tradisional seperti kayu, bambu, ijuk, dan alang-alang. Fadli juga menambahkan revitalisasi juga akan dilengkapi fasilitas mitigasi sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran. Kemenbud juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi tradisional masyarakat terdampak, salah satunya alat tenun beserta perlengkapan agar warga dapat kembali menjalankan kegiatan produksi. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Rachel Monroe, Jika Bisa Memilih.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Satu lagu dari Mawar De Jong ya, Lebih Dari Egoku. Informasi pendengar kami hadirkan terkait dengan pasca kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masyarakat Pantai Amal Kota Tarakan. Ini yang selama ini dihadapkan dengan bahaya kebakaran, ini juga perlu diwaspadai adanya kebakaran batu bara bawah tanah atau coal seam fire. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Tarakan mengambil langkah dengan menutup sementara akses jalan Pantai Amal Lama, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul, mengatakan saat ini kondisi jalan Pantai Amal Lama yang sering dilewati kendaraan tentu sangat berbahaya dengan adanya kebakaran batu bara bawah tanah atau coal seam fire. Dan ia menyampaikan bahwa kondisi jalan yang berada di depan kampus Universitas Borneo Tarakan atau UBT sangat berisiko jika dilalui masyarakat, sehingga terhitung hari ini di jalan tersebut ditutup. Khairul menegaskan pihak Pemkot Tarakan nantinya akan membuat jalan alternatif sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa harus melewati jalan yang ditutup akibat adanya coal seam fire. Kemudian juga Dr. Khairul juga mengatakan bahwa jika menuju ke Pantai Amal Lama bisa melewati jalan rigid

yang sudah pernah dibangun oleh Pemkot melalui depan marinir, ini turun yang melalui penurunan. Dan kemudian Pantai Amal ini masih bisa dilewati melalui jalan TMMD yang sudah pernah dibuat beberapa tahun lalu. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar di Marbala Barada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI terus menyiarkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutla, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutla selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Apa yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa Bu mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
23: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2 sampai 3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
24: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
25: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
24: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan, agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
25: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
25: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transport.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misile, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober, saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain kalau ada Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Felmy yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Informasi dan inspirasi satu lagu dari miliknya Malikan Esensial, Senja Teduh Pelita, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, selamat malam untuk Anda. Dan juga pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang pastinya bisa menemani aktivitas Anda untuk malam hari ini. Baiklah pendengar, satu lagu dari miliknya Malau Sampai Nanti yang akan mengalun indah di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Mario Gekuau yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar RRI Program Satu Tarakan yang baru aja menemukan frekuensi RRI Program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada, untuk hari ini kami kembali hadir menemani Anda. Jangan lupa untuk mengikuti drama radio tepat di jam 9 malam nanti. Baiklah pendengar, lagu dari miliknya Melisa Putri juga akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Jangan kemana-mana, tetap di 97,9 MHz.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, satu lagu dari miliknya Maruli, Tampu Bolon, dalam kesemuan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di jam 9 malam ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan, produksi dari RRI Bukit Tinggi. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu enggak salah. Adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja. Supaya ibu enggak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin. Tuh, adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Hah, iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik. Bangun nak, ayo kita makan.
1: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adek kok dingin. Adek, adek.
2: Loh.
1: Bangun nak.
2: Adek.
1: Adek.
2: Bangun nak. Bu, ya, aduh. Sepertinya adek.
1: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
2: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Dari miliknya Arfian Dwi, ajarkan aku. Lagunya romantis sekali ya. Didengarin untuk malam hari ini, pendengar di menit ke-18 meninggalkan jam 9 malam untuk hari ini. Untuk Anda yang mungkin sudah lelah sekali melakukan aktivitasnya selama hari Senin ini, udah dari pagi sampai sore, bahkan kerja sampai malam karena banyak deadline, tetap semangat aja pendengar, jangan bosan-bosan dengerin 97,9 MHz. Kami akan menemani Anda sembari makan malam dan juga beristirahat untuk malam hari ini. Apapun itu, jangan lupa untuk minum vitamin dan pastinya tetap jaga kesehatan pendengar. Di tengah gempuran musim kemarau ini ya, walaupun tadi pagi dini hari itu sempat hujan tapi hanya sebentar saja. Mungkin untuk Anda yang lagi ngerasa belakangan ini tuh ngerasa panas dalam atau bahkan tenggorokan sering kering dan juga dehidrasi, banyak-banyak minum air putih, jangan lupa untuk minum vitamin, dan pastinya tidurnya harus tetap terjaga. Jangan kebanyakan begadang. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Kimberly, Bersamaku Lagi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus
3: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar RRI, program bersatu karena informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya Aditya Sofyan, Pesan di Balik Awan, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baiklah pendengar, informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU untuk stasiun dari stasiun pemantau kualitas udara ambien DLH Kota Tarakan, Pamusian. Jadi ini untuk di tanggal 24 Agustus 2026 pendengar, kualitas udaranya sedang atau berwarna biru ya. Jadi ISPU-nya itu 57 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2020. Jadi untuk sedang itu berwarna biru, nilai ISPU-nya itu di 51 hingga 100. Tingkat kualitas udaranya masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi grafik indeks standar pencemaran udara ISPU di Kota Tarakan itu masih di warna biru atau di ISPU di angka 57. Dan juga Anda juga dapat memantau kualitas udara di mana aja. Silakan langsung unduh aplikasi ISPUNet di Google Play atau juga App Store ya. Dan juga untuk pendengar RRI Program Satu Tarakan, tetap jaga kualitas udara di Kota Tarakan. Misalnya saja seperti menanam dan memelihara pohon, tidak membakar sampah sembarangan ya. Kalau membakar sampah pun harus dijaga, diawasin, apalagi di musim kemarau ya pendengar ya. Dan kurangi emisi kendaraan, dukung industri ramah lingkungan, dan juga gunakan transportasi ramah lingkungan. Informasi ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan pendengar, dan untuk Anda semuanya tetap menjaga udara Kota Tarakan agar tetap segar, dan kalau bisa di warna hijau ya. Kalau di warna hijau itu ISPU-nya di 0-5, tingkat kualitas udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, acara Ruang Rindu untuk Anda. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu pelepas rindu ya. Dan mungkin lagu-lagu yang akan saya hadirkan ini memberi kenangan-kenangan tersendiri untuk Anda di malam hari ini. Dari miliknya Carlos Santana featuring dengan Michael Branch, A Game of Love.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Dari miliknya Coldplay Fix You yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program 1 Tarakan. Pendengar, tetap bersama kami di 97,9 MHz dan akan kami hadirkan juga Jazz Music setelah untuk acara Ruang Rindu, lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini kami akhiri. Dan Jazz Music sampai jam 11.50 menit nanti akan menemani Anda di RRI Program 1 Tarakan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar Listio, keroncong pemuda-pemudi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya saya Ditya Hanggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Lagu Listio tadi mengakhiri jumpa kita di keroncong untuk Jazz Music malam hari ini dengan lagu-lagu keroncongnya. Pendengar, selamat beristirahat. Dan besok, agar besok bisa melakukan aktivitasnya dengan maksimal lagi. Akhirnya saya Ditya Hanggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Yang sakit, semoga besok udah bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, cepat sembuh. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dibancar luaskan melalui FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dari studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami mengucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami sekali di udara. Tetap di udara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga dipancar luaskan melalui 99,9 MHz. Wah, alhamdulillah ya, malam tadi udah hujan nih, jadi udah mulai agak lega ya untuk masyarakat Kota Tarakan. Semoga nanti cuaca sudah mulai membaik sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya kebakaran-kebakaran hutan dan juga yang terjadi daerah jalanan daerah Amal, yang mana kemarin informasinya adalah ditutup sementara dikarenakan adanya batu bara muda yang tidak berhenti terbakar ya, jadi selalu terbakar. Semoga nantinya hari ini sudah tidak lagi. Ya, pastinya pendengar, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini, hari Selasa, edisi 25 Agustus 2026. Dan juga tentunya semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan, hari yang membahagiakan, hari yang penuh dengan rasa syukur. Semua planning-planning dan juga semua rencana-rencana bisa Anda lakukan dan kerjakan dengan semaksimal mungkin dan juga dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kalau pulang rumah sore hari ya, udah bisa istirahat enak-enak ya, santai-santai. Wah, udah bahas sore aja padahal baru juga bangun kak. Wah, ya nggak apa-apa ya, yang penting bisa bangun pagi dengan semangat dan bisa menjalani hari. Jangan lupa sarapan, jangan lupa minum air putih sebanyak-banyaknya. Kalau bisa pagi-pagi tuh yang seger-seger dulu, makan-makan buah, jangan langsung dihantam dengan hal-hal yang pedes ya, yang netral-netral dulu ya, biar nanti tubuh kamu nggak kaget pagi-pagi udah langsung seblak wes. Ya, pendengar tentunya juga membersamai Anda dengan lagu-lagu, dengan informasi-informasi yang akan senantiasa kami update untuk Anda.

0: Lagi libur kuliah ya, Mas ya? Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih, Bu.
0: Wah, piye, Mas? Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, Nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tuh, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar Prosolta Rekan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Ya, pendengar, di jam 7 nanti akan kami hadirkan untuk Anda yakni berita Kaltara di pagi hari ini. Informasi kami update mulai dari informasi Kota Tarakan, Bulungan, dan juga informasi dari Malinau. Jadi pastikan Anda stay pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga di pagi hari ini. Informasi-informasi Anda bisa update kembali melalui laman kami di RRI Tarakan Official dan juga tentunya melalui rri.co.id. Jangan lupa nantikan ya di kanal YouTube RRI Tarakan Official, berita Kaltara akan live secara langsung dan juga di FM 97,9 MHz. 99,9 MHz. Jadi untuk di pagi hari ini Anda bisa kami bisa membersamai Anda dengan tentunya informasi-informasi yang pastinya Anda perlukan, Anda cari-cari ya. Mengisi amunisi dengan pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi update hari ini itu sudah pasti bagus sekali ya untuk informasi. Ya, akan kembali kami hadirkan pendengar beberapa lagu-lagu lagi sebelum kita menuju ke berita Kaltara dari Kaljo Azahri dengan judul Putri Iklan. Ada juga lagu dari Bass Jam dengan judul Bermimpi dan juga Chris Brown dengan judul Zero.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: putusan kita satu bahwa ini jalan kita tutup sementara ya, sampai dilakukan penanganan secara.
1: Jadi rekomendasinya adalah membuat kantung-kantung air yang berada di sisi.
2: Kita akan lakukan bimbingan belajar. Kita akan melihat di situ, kita akan berikan pemahaman untuk nanti bisa mengikuti.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, ada streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya, Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan mengambil langkah cepat pembuatan kantung air guna mengantisipasi ancaman longsor yang mana dampak polusi udara akibat kebakaran singgapan batu bara di bawah ruas jalan menuju Pantai Amal.
1: Nah, tadi rekomendasinya adalah membuat kantung-kantung air yang berada di sisi sebelahnya jalan, di mana kedalamannya itu sampai.
4: Kebakaran lahan di kawasan Borneo mengungkap ancaman serius di bawah permukaan jalan menuju Pantai Amal. Singkapan lapisan batu bara yang berada tepat di lereng bukit bawah jalan turut terbakar dan terus mengeluarkan asap tebal serta hawa panas. Kondisi ini membuat bagian bawah jalan berongga sehingga sangat rawan longsor bagi pengguna jalan. Upaya penyiraman air dan sabun oleh tim pemadam pun dilaporkan belum efektif memadamkan api batu bara tersebut. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Tarakan, Jaizir Zain, menjelaskan pihaknya bersama Pertamina Medco telah merumuskan rekomendasi penanganan dini.
1: Nah, tadi rekomendasinya adalah membuat kantung-kantung air yang berada di sisi sebelahnya jalan, di mana kedalamannya itu sampai mengenai permukaan atas batu bara, sehingga nanti airnya menyerap ke batu bara yang terkandung di situ, yang tersingkap, sehingga pelan-pelan dia memadamkan api, seperti itu. Itu untuk langkah awal.
4: Selain pembuatan kantung air, Pemkot Tarakan juga memutuskan menutup total akses jalan di lokasi dengan mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif. Selanjutnya, Dinas PU akan melakukan pembongkaran jalan untuk mengeruk lapisan batu bara yang terbakar guna penanganan jangka panjang. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan berencana menutup sementara Jalan Amal Baru, tepatnya di depan kampus FKIP Universitas Borneo Tarakan. Dan penutupan ini pun dilakukan karena ada titik bara api batu bara yang terus menyala di tengah musim kemarau yang membahayakan pengguna jalan.
0: Keputusan kita satu bahwa ini jalan kita tutup sementara ya, sampai dilakukan penanganan secara menyeluruh ya.
5: Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kota Tarakan melakukan peninjauan langsung ke lokasi batu bara yang menyala di Jalan Amal Baru, tepatnya di depan kampus FKIP Universitas Borneo Tarakan, Senin siang 24 Agustus kemarin. Dalam peninjauan itu tampak asap keluar dari batu bara dengan bau yang menyengat. Selain itu, pagar pembatas di tepi jalan rusak dampak amblasnya tanah. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, polisi juga telah memasang garis. Dari peninjauan itu, Wali Kota Khairul memutuskan untuk menutup sementara akses jalan dari dua arah, baik dari arah Pantai Amal maupun dari arah Universitas Borneo Tarakan.
0: Keputusan kita satu bahwa ini jalan kita tutup sementara ya, sampai dilakukan penanganan secara menyeluruh ya. Karena batu bara ini kan kelihatan di bawah sudah separuh jalannya sudah kroak ya, sudah kosong di bawah ini, khawatir runtuh. Nah, khawatir ya, kalau pas ada orang lewat masih lumayan, kalau pas ada orang lewat kan bahaya. Oleh karena itu kita putuskan itu kita tutup baik dari arah Amal maupun dari arah Universitas Borneo. Tapi
5: menurut wali kota, penutupan ini juga mempertimbangkan dampak fasilitas publik di sekitar lokasi, diantaranya SMP Negeri 10 dan puskesmas yang pelayanannya bisa terdampak jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pengalihan arus, wali kota merinci dua jalur alternatif. Pertama, bagi pengendara dari arah Pantai Amal bisa melewati jalan rigid atau jalan beton di depan Marinir, kemudian melalui jembatan dan menyusuri kawasan wisata. Kedua, dari arah bawah atau dari Pantai Amal RT 1 dan RT 2 bisa melalui jalan Karungan, Mamburungan Timur, dan tembus ke daerah Mamburungan. Bisa juga melalui jalan TMMD yang sebelumnya telah dibuat dan tembus di depan Marinir. Adapun terkait penanganan teknis, Pemkot Tarakan bersama tim dari Sukovindo dan Pertamina akan melakukan pemutusan total pada bagian jalan yang belum terbakar agar api tidak merembet. Selanjutnya jalan akan dikeruk, ditimbun kembali, disiram, dan bara api dimatikan. Selain itu akan dibuat kolam-kolam kecil di sekitar lokasi sebagai resapan air untuk memadamkan api secara perlahan dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Wali Kota menyebut secara kasat mata luasan bara yang terlihat sekitar 5 meter. Namun kedalaman dan sebaran api di bawah tanah belum bisa dipastikan karena sifatnya seperti api dalam sekam. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, sebagai kota transit, Tarakan memiliki keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut laporan Jafar Nur.
6: Angkanya sudah sampai 33.000 lebih UMKM seluruh kota Tarakan.
7: Sebagai kota transit, Tarakan memiliki keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM, di mana pengawas koperasi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tarakan, Heri Yuliawan, mengatakan, sebagai kota transit di wilayah Kalimantan Utara, perkembangan UMKM di Tarakan cukup signifikan. Bahkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Tarakan, seperti yang dituturkan Heri, UMKM saat ini sebanyak 33.000. Dan data tersebut sesuai dengan nomor induk berusaha atau NIB UMKM.
6: Secara keseluruhan itu data untuk itu angkanya sudah sampai 33.000 lebih UMKM seluruh kota Tarakan. By name, by address, by produk sesuai dengan NIB yang diterbitkan oleh Mall Pelayanan Publik.
7: Heri mengakui produk-produk terlaris UMKM yang memiliki daya beli tinggi seperti makanan dan minuman, hasil laut hingga kerajinan tangan. Diakui Heri, keberhasilan UMKM dalam memasarkan produknya tidak lain juga karena era digital dan packaging yang mampu menarik perhatian konsumen. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Universitas Terbuka kembali menggelar wisuda di wilayah perbatasan dan sebanyak 612 wisudawan dari seluruh Kalimantan Utara dikukuhkan di gedung TACC.
8: UT hadir untuk Indonesia dan UT hadir untuk daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan karena terkendala oleh wilayah, terkendala oleh jarak, terkendala oleh berbagai hal.
5: Sebanyak 612 wisudawan berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Terbuka UT Tarakan, ditandai dengan acara wisuda di gedung Tarakan Earth and Convention Center TACC Minggu 23 Agustus kemarin. Acara disaksikan langsung Rektor UT Profesor Dr. Ali Muktianto SEMSI sekaligus menjadi bukti komitmen UT untuk menjangkau daerah 3T. Ali Muktianto menegaskan UT hadir untuk Indonesia, khususnya daerah yang terkendala wilayah dan geografis.
8: Tarakan ini saya mengenyengatnya dan membatalkan semua agenda bersama Direktur Vokasi dan juga senior profesor dari UT, kita bawa untuk kesini untuk membuktikan komitmen kita sepenuhnya. Indonesia, UT hadir untuk Indonesia, dan UT hadir untuk daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan karena terkendala oleh wilayah, terkendala oleh jarak, terkendala oleh berbagai hal, khususnya geografis. Dan kita komitmen penuh untuk membantu, menguatkan, dan menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tumbuh berkembang di Kalimantan Utara ini. Masyarakat Kalimantan Utara sangat antusias dan sangat mendukung keberadaan UT, selain untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari sumber daya manusia di Kalimantan Utara ini, sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa UT adalah partner strategis untuk melakukan akselerasi penyediaan sumber daya untuk pembangunan Kalimantan Utara.
5: Secara nasional, UT telah meluluskan lebih dari 2,3 juta alumni. Sementara untuk Kaltara, tercatat lebih dari 6.000 alumni. Untuk wilayah 3T, di seluruh Indonesia jumlahnya tidak kurang 50.000 orang. Menyikapi kendala akses jaringan di pedalaman, UT terus berinovasi, salah satunya dengan meluncurkan ujian online berbasis mobile dan memberikan fleksibilitas tempat serta waktu ujian kepada mahasiswa. Untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa di wilayah terluar, UT juga menggandeng pemerintah daerah agar dapat memberikan beasiswa sehingga mereka tetap bisa kuliah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, kita menuju ke Kabupaten Malinau, Dekranasda dan juga TPPKK Kabupaten Malinau. Ini memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan membatik untuk melanjutkan membatik secara mandiri di Rumah Batik Malinau jika ingin mengasah dan juga meningkatkan kemampuannya.
9: Untuk berlatih, menyiapkan tempat untuk bagaimana mereka melanjutkan pelatihan secara mandiri.
10: Program pelatihan membatik yang diikuti sebanyak 22 peserta dari utusan etnis lokal dan 11 peserta dari kelompok milenial Malinau telah berakhir dan ditutup secara simbolis Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH pada Senin 24 Agustus 2026 di Rumah Batik Malinau RT 18 Malinau Kota. Pelatihan yang digelar TPPKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Malinau itu dalam rangkaian memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di tahun 2026 ini menghasilkan puluhan karya batik canting maupun batik cap. Ketua Dekranasda Kabupaten Malinau yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Malinau, Mahelanti Wempi, mengungkapkan para peserta telah dilatih teknik-teknik dasar membatik selama 6 hari lalu dan menghasilkan sejumlah karya hasil membatik dengan berbagai motif. Antusiasme mereka juga cukup tinggi dan bahkan ada yang siap melanjutkan mengembangkan keterampilan membatiknya di rumah batik tersebut secara mandiri.
9: Para peserta memiliki semangat untuk berlatih lagi karena di tempat ini oleh Dekranasda dan PKK menyiapkan tempat untuk berlatih, menyiapkan tempat untuk bagaimana mereka melanjutkan pelatihan secara mandiri. Dan secara mandiri di sini nanti kita akan buka kelas yang mana mereka berdasarkan kemauan sendiri pasti nekat untuk mengeluarkan mungkin anggarannya sedikit untuk melanjutkan pelatihan secara mandiri. Kalau yang saat ini kita laksanakan secara penuh dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kelanjutan dari pelatihan kita buka kelas untuk mereka menggali lagi, mendalami lagi pelatihan yang sudah mereka ikuti. Dan di tempat ini juga sudah berapa tahun berjalan, karena ini sudah kali kedua pelatihan kita laksanakan untuk etnis yang di Malinau, etnis lembaga adat, ada yang datang.
10: Sementara itu, Jenny Astuti, salah satu peserta membatik dari etnis Dayak Lundaye, mengaku tertarik untuk terus mengembangkan batik setelah mengikuti pelatihan selama 6 hari sebelumnya.
11: Pesannya ya, selama di sini bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dari etnis-etnis yang lain, dan kita juga bisa belajar satu sama yang lain.
12: Ini juga ada belajar bertukar corak-corak ya dari
11: rumah. Iya.
12: Lanjutannya nanti seperti apa nih?
11: Mungkin saya bisa belajar nanti di rumah sendiri untuk mengembangkan batiknya.
12: Teknik-teknik dasarnya sudah paham kan?
11: Sudah.
12: Apa sih yang paling digemari dari apakah menggunakan canting atau melukis segala macam?
11: Kalau saya sih lebih tertariknya di batik cetak ya, menurut saya lebih mudah. Canting juga seru.
12: Berapa yang dibuat karyanya sudah di sini selama pelatihan?
11: Ada dua, membatik cetak sama mencanting.
10: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan informasi selanjutnya, perkuat peluang kelulusan putra dan putri daerah dalam seleksi anggota Polri, Polda Kaltara tempuh dua strategi penguatan.
2: Kita akan lakukan bimbingan belajar. Kita akan melihat di situ, kita akan berikan pemahaman untuk nanti bisa mengikuti tes bersiap, yaitu upaya kita ke dalam sini, kita ke luarnya.
13: Kepolisian Daerah Kalimantan Utara menyiapkan dua strategi untuk memperkuat peluang putra-putri daerah lolos seleksi anggota Polri. Strategi tersebut mencakup penguatan kapasitas calon peserta dan usulan penambahan kuota penerimaan. Keberadaan Sekolah Polisi Negara SPN Polda Kaltara di Malinau meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap peluang bagi anak-anak daerah untuk lolos seleksi anggota Polri. Namun dalam beberapa periode terakhir, jumlah kuota maupun persentase kelulusan anak-anak daerah cenderung menurun. Pada pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun 2026 yang dibuka pada Juli lalu misalnya, dari 66 siswa yang mengikuti proses pendidikan, hanya 5 orang yang berasal dari Kabupaten Malinau. Menjawab persoalan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Agus Wijayanto, dalam kunjungan kerjanya di Bumi Intimu pada Jumat 21 Agustus 2026 mengatakan, memang terdapat penurunan kuota penerimaan untuk untuk Kalimantan Utara tahun ini, salah satunya dipengaruhi pertimbangan efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya berkomitmen meningkatkan kesiapan calon peserta melalui program bimbingan dan pembekalan sebelum mengikuti tahapan seleksi. Di sisi lain, Kapolda juga berkomitmen memperjuangkan peningkatan kuota penerimaan anggota Polri untuk Kalimantan Utara.
2: Kuota di Kaltara ini memang ada penurunan, sekarang sekitar 60 seluruh Kaltara. Ini sebelumnya mungkin lebih, karena ada pertimbangan-pertimbangan tentang keuangan negara, dan nanti berikutnya tentang personil yang rekrutmen ini, misalnya kuota, harapannya kuota daerah ditingkatkan. Kami akan mengkaji itu dan kita akan lakukan bimbingan belajar. Kita akan melihat di situ, kita akan berikan pemahaman untuk nanti bisa mengikuti tes bersiap, yaitu upaya kita ke dalam sini. Kita ke luarnya, kita akan bersurat kepada SDM Mabes Polri untuk ada peningkatan kuota untuk Kaltara.
13: Langkah tersebut menurutnya juga didorong oleh kebutuhan personel kepolisian di Kaltara yang masih cukup besar. Saat ini, kekuatan personil Polda Kaltara disebut baru mencapai sekitar 40% dari kebutuhan ideal. Adin Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Di antaranya, Pemkot Tarakan mengambil langkah cepat pembuatan kantong air guna mengantisipasi ancaman longsor dan dampak polusi udara akibat cuaca panas. Sementara itu, Pemkot Tarakan juga berencana menutup sementara Jalan Amal Baru tepatnya di depan kampus FKIP UBT dikarenakan adanya titik bara api batu bara yang terus menyala. Dan yang terakhir adalah di Kranasda dan TPPKK Kabupaten Malinau, ini memberikan kesempatan bagi para peserta pelatihan membatik untuk bisa melanjutkan membatik secara mandiri. Ya, pendengar dan pemirsa, mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Jubeda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
14: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen ning pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengan Anda pendengar, dan di jam 8 nanti akan kami hadirkan yakni Warta Berita disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kali ini sebelumnya kami hadirkan informasi daerah yang mana Pemkab Bekasi bangga terhadap capaian PT OI Seafood Indonesia yang berhasil melakukan ekspor perdana produk kecap ke Belanda. Dan capaian tersebut pun menunjukkan bahwa sebagai salah satu UMKM lokal di Kabupaten Bekasi, PT OI Seafood Indonesia telah naik kelas. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ending Samsudin, memberikan apresiasi terhadap pencapaian PT OI Seafood Indonesia sebab telah berhasil naik kelas dari UMKM hingga mampu melakukan ekspor ke mancanegara. Menurut Ending sendiri, pendengar, keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM lainnya untuk terus meningkatkan kualitas produk serta memperkuat daya saing, membuka akses pasar yang lebih luas pastinya. Ia juga menegaskan Pemkab Bekasi ini membuka dan siap memfasilitasi pengembangan UMKM yakni sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan ekonomi di masyarakat.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.